Sosum FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro 2 Davi Prada masih nemenin kamu. Yang tadi gue udah ngebahas soal Abel Tatfai atau The Weeknd yang bakal ke Indonesia. Dan kemarin dari countdownnya aja yang dia bakal ke Asia, itu udah bikin deg-degan seluruh warga Indonesia termasuk gue juga. Wah, Indonesia dapat gak ya? Dan ternyata bocoran yang pada saat waktu itu dibocorin sama Bapak Pramono Anung ya kalau gak salah ya, ternyata benar teman Bro 2 ya. Dan ini juga akhirnya dikonfirmasi kalau misalkan The Weeknd bakal datang, yes, tanggal 26 dan 27 September di Stadium JIS Jakarta. Well, udah pasti tahu teman Bro 2. Dan ini yang gue bakal ngebahas adalah tiketnya. Ini artis pre-sale bisa dibeli 18 Mei 2026. Dikit lagi ya. Ini jam 10 pagi sampai Selasanya 19 Mei ditutup sampai jam 10 pagi juga. Cuman yakin menurut gue 30 menit. Enggak sampai 30 menit. 5 menit sold out. 2 menit lah, 2 menit. Semenit deh. Langsung sold out gitu ya. Terus habis itu ada BCA pre-sale 19 Mei-nya jam 12 siang sampai Kamis tanggal jam 12 siang juga. Dan menurut gue juga semenit sold out. Dan general on sale-nya itu di hari Kamis 21 Mei 2026 jam 2 siang. Nah loh, tiketnya di theweekendjakarta.com teman Pro 2. Dan ini gokil banget sih. Aduh, deg-degan deh. Jangan-jangan ini akan menjadi salah satu concert of the year juga sih. Yah, berarti tinggal ditunggu deh tuh rumor-rumor berikutnya. Karena Rex Orange kemarin benar, The Weeknd benar. Nah, berarti Kanye West gimana nih? Menurut kamu gimana teman Pro 2? 0811 800 105.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lost FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hati-hati di jalan buat kamu yang on the way ke kantor, on the way ke sekolah, on the way ke kampus. Dan pastinya gue masih nemenin dengan playlist paling enak, teman Pro 2. Pastinya ada playlist Billie Eilish juga yang udah gue masukin. Kenapa? Karena kemarin Billie Eilish baru aja di interview sama Cinema 21 ya. Terus abis itu mereka bertemu berdua, dan di dalam wawancaranya sang wawancara nih bilang, pokoknya ngasih tahu Billie Eilish kalau misalkan ada julukan orang Indonesia dari fansnya Indonesia gitu, fansnya Billie Eilish, yaitu adalah Teteh Eilish atau Teteh Eilish gitu kan. Dikasih tahu deh tuh sama wawancara interviewernya kalau di Indonesia tuh panggilnya Teteh Eilish. Billie Eilishnya kaget. Hah, apa itu Teteh Eilish, maksudnya apa gitu. Terus dikasih tahu kalau di Sundanese culture Teteh Eilish tuh kayak kakak gitu kan, kayak kakak perempuan gitu. Terus abis itu Billie Eilishnya terharu kayak, hah serius gitu, aku belum pernah soalnya jadi kakak, aku tuh kan dua bersaudara, which is sama abangnya kan. Terus abis itu dia tuh gak pernah jadi kakak, makanya panggilan ini menurut dia tuh sangat spesial gitu. Oh lucu banget. Harusnya nih interviewernya ngasih tahu kalau misalkan di Indonesia ada meme Billie Eilish dari Nganjuk ya. itu lebih lucu lagi sih itu Pro 2 ya. Tapi ya Teteh Eilish, semoga lo bisa main ke Indonesia juga lah kayak The Weeknd gitu ya. Kapan nih main ke Indonesia? Kasih tahu gue ya.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga

Sosmed FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Bro 2. Aduh, lagi pada sarapan apa nih? Bisa kasih tahu gue di 0811-800-105 ya. Sarapan apa sih yang paling enak di pagi hari ini? Nanti mungkin gue juga akan pengen beli bubur atau nasi uduk gitu ya untuk sarapan di pagi hari ini. Tapi yang bikin gue gak bisa move on dari Indonesia adalah makanan-makanannya gitu kan. Makanan kaki limanya. Lu bayangin kalau gue di New York gitu ya, tinggal di New York. Terus gue pengen, aduh pengen sarapan nasi uduk deh. Wah, nyarinya susah tuh. Apalagi bikin repot gitu kan. Tapi lu tahu gak sih kalau misalkan makanan-makanan Indonesia, apalagi yang jajanan kaki lima, ternyata itu ada beberapa yang go internasional. Ada 5 makanan teman bro 2. Yang pertama ada ayam gepuk, ini udah sampai ke Malaysia. Yang kedua ada pecel lele, ini ada di Kamboja sama di Australia sampai Belanda katanya. Ada cilok juga, ini yang dijual sama orang Korea gitu ya. Tapi orang Koreanya ini emang terinspirasi dari istrinya yang ternyata orang Indonesia. Terus habis itu ada gorengan. Nah ini suksesnya tuh di Cina, karena dijual sama YouTuber namanya Shanti, jual bakwan sayur lewat food truck-nya. Dan selalu rame gitu. Ada bakso juga, kalau bakso kan udah ada juga ya di Amerika, meatball gitu. Tapi kalau Indonesiaan style baksonya itu ada di musim-musim yang dingin gitu. Kayak di Seoul, terus abis itu di Cina sama Belanda. Soalnya makanannya anget-anget gitu. Apalagi kalau misalkan di New York juga sebenarnya ada sih yang apa tuh namanya, yang warung mie yang ada di sana tuh, Warkop NYC ya kalau gak salah ya. Ya begitu sih, ya cuman gak bisa gitu ngalahin otentiknya breakfast di Indonesia. Tapi kalau lo adalah tim yang pagi-pagi tuh sarapan atau enggak sih teman-teman berdua, coba kasih tahu gue di 0811-800-105 ya.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Langsung FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Bro 2, Davi Prada masih nemenin kamu di hampir jam 8 ini ya. Dan nanti di jam 8 gue bakal ngebahas sesuatu yang seru lagi. Tapi gue pengen ngingetin buat kamu bisa ikutan sama gue di 0811-100-105 di WhatsApp. Dan gue bakal baca-bacain juga siapa aja nih yang absen di pagi hari ini, oke? Okay? Kalau gitu langsung teman Bro 2 merapat aja, jangan mana-mana.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh Pro 2 sekarang di jam 8. Dan tadi gue sempat ngomongin juga soal makanan ya kan. Dan apalagi kalau misalkan lu pengen nyari makanan yang cepat dan murah gitu ya, pasti Indonesia tuh heaven-nya lah, surganya gitu. Apalagi di Bali, itu ada salah satu makanan yang cukup populer, yaitu nasi jinggo. Pasti lu udah tahu deh, nasi yang porsinya kecil tapi harganya juga murah, yang akhirnya semua orang yang ke Bali itu pada cicipin makanan itu gitu. Dan kemarin, ini baru aja ada infonya teman Pro 2, ada kabar duka datang dari dunia kuliner Bali, yaitu pelopor nasi jinggo, namanya adalah Niketut Ngasti atau dikenal sebagai Menjenggo. Kemarin dikabarkan meninggal dunia di usia 90 tahun. Dan kuliner khas Bali ini berupa nasi porsi kecil yang dibungkus daun pisang tuh kan. Dan kemarin itu kabar wafatnya dibagikan oleh putranya, yaitu Chef Henry Alexi Bloem, melalui media sosial dalam postannya teman Pro 2. Dan beliau menyebut karya sang ibu akan selalu dikenang dan dicari banyak orang. Dan ucapan bela sungkawa juga datang dari sejumlah tokoh kuliner di public figure Indonesia teman Pro 2. Wah, ini sangat legend gitu. Gue juga baru tahu kalau misalkan nasi jinggo ini dipopulerkan, bahkan bukan dipopulerkan tapi dipeloporkan oleh Menjenggo ini. Jadi selamat jalan Menjenggo, semoga warisan rasa sama cerita juga bisa ditinggalkan dan akan terus hidup gitu di Bali.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalsium FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Nih gue lagi suka banget nonton salah satu series di Prime Video, yaitu adalah The Boys, yang sekarang udah ada di season kelimanya teman Pro 2. Terus di season kelima ini, jadi keluarnya tuh seminggu sekali, gak langsung-langsung keluar gitu kan. Nah, sisa 2 episode lagi karena ini adalah season terakhirnya The Boys gitu. Wah, ini seru banget sama Bro 2. Pasti lu tau dah, udah pernah lihat gitu ya meme-nya Homelander apa segala macam, yaitu penjahatnya di The Boys. Tapi kemarin Mark Cuban itu adalah salah satu aktor yang jadi butcher pokoknya di dalam show-nya. Itu dia bilang ada possibility kalau The Boys versi Indonesia bakal dibikin. Soalnya yang versi Meksiko kabarnya lagi digarap nih teman Bro 2. Wih, mungkin bisa jadi kali ya. Gue pengen siapa ya yang jadi Huey ya. Mungkin Reza Rahardian lagi. Mungkin jadi Huey, I don't know. Tapi kalau jadi Homelander kayaknya siapa yang muka jahat gitu ya. Coba tebak berdua kasih tahu gue deh. Tapi kalau boleh gue pengen dong jadi salah satu castnya gitu, jadi subsnya. Kayaknya seru banget ya tebak berdua. Yaudah kasih tahu gue siapa full line up-nya kalau misalkan benerannya ada The Boys Indonesia. 0811 800 105.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Tosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Kemarin tau gak sih kalau misalkan di weekend kemarin tuh ada salah satu legend lah bisa gue bilang. Dia tuh legend di bidang perfilman ya, tapi filmnya itu ikonik banget, yaitu Fast and the Furious, yaitu Sung Kang yang datang ke Indonesia. Wih, kemarin seru banget adanya di The Elite, di acara The Elite. Terus habis itu juga kemarin sempat foto bareng sama Sung Kangnya Indonesia, jadi mirip banget teman Pro 2 ya, dibilangnya Sung Kangkung. Terus habis itu ada Fitra Eri juga yang sempat berfoto bersama, Garasi Drift juga sempat berfoto bersama, dan artis-artis lainnya juga gitu ya. Tapi yang kerennya lagi, dia juga apa ya, dia tuh bukan cuman seorang aktor yang memainkan Han di Fast and Furious gitu ya, tapi dia beliau juga suka banget sama mobil atau kultur otomotif, yang bikin dia juga jadinya direspek sama orang-orang pecinta otomotif gitu. Wih, kemarin siapa nih yang sempat ketemu dan foto bareng meet and greet gitu ya? Soalnya kemarin antrinya rame banget. Coba kasih tau gue 0811 100 105 ya.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

Jakarta sama Davi Prada. Sebentar lagi move on ke jam 9. So masih ada 1 jam buat gue nemenin lo di pagi hari ini. Buat yang pengen absen, masih gue tunggu di 0811-800-105. Dan buat yang pengen request, nanti di jam 10 ya. Ini ada Zulia nih di Jakarta katanya. Salam buat kakak penyiar dan Angie seluruh Indonesia. Wih, ini fansnya Angie, kabar lo ya. Ya udah deh, pokoknya semangat terus. Dan pastinya nanti di jam 10 kau baru bisa request. Sekarang enjoy dulu di playlist yang udah gua siapin. So enjoy ya.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di jam 9 pagi. Dan ini ada salah satu info yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat lo yang gajian gitu ya. Buat ditabung dulu atau gimana, karena The Weeknd War kan bakal datang ke Indonesia. Nah, Baby Monster juga katanya bakal gelar tour di Jakarta. Nama tournya adalah Cum, dan ini bakal digelar tanggal 17 Oktober di Indonesia Arena, teman Pro 2. Waduh. Dan ini ternyata keliling Asianya lumayan banyak ya. Jadi emang turnya rangkaiannya emang banyak. Ada Seoul, ada Jepang, ada Kuala Lumpur, ada Singapura, ada Sydney, ada Hong Kong, Melbourne juga ada. Dan ini gokil-gokil semua gitu ya. Ya, ini yang bawa siapa ya? Coba nanti gue bakal infoin lagi kalau misalkan ada up to date-nya. Tapi lo tahun ini pusing gak sih mikirinnya gimana nih? Gimana mau menabung ya kan? Tapi ya experience bagus sih. Ya gak sih? Ya tapi kalau misalkan lo teman Pro 2 pengen memprioritaskan mungkin yang mana-yang mana, coba kasih tahu gue 0811 101 05.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Buat kamu yang mungkin lagi di rumah aja hari ini, ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Siapa tahu lo ngambil cuti panjang gitu, biar minggu ini tuh kayak ngambilnya dari Senin sampai Jumat, hari Senin sampai Rabu minta libur, Kamisnya tanggal merah, Jumatnya kejepit, Sabtu Minggu libur, seminggu deh tuh libur. Ada nggak yang begitu? Tapi mungkin bisa spend time gitu ya, menonton film. Dan kalau misalkan ngomongin soal film, pasti lo gak bisa jauh-jauh dari soundtrack gitu ya. Dan Rich Brian kemarin baru aja BM gitu ya, kayak pengen deh ngisi soundtrack film. Dan dia tweet tuh di Twitter, dia tweet, set, ada gak nih gue pengen deh bikin soundtrack nih buat film gitu. Abis itu di reach out sama Rian Ardiandi, yaitu ya yang pastinya lo tahu yang kemarin bikin Nawila sama film animasi Jumbo gitu. Dan di reach out lewat tweet juga, ya boleh nih, gue lagi ngegarap sci-fi gitu, film animasi juga katanya. Dan ini sekaligus menjadi bocoran juga nih, terus diiyakan oleh Brian Emmanuel atau Rich Brian. Wah, ini seru banget. Gimana ya, ini menjadi genre seperti apa dan menjadi soundtrack seperti apa? Karena kalau kita tahu kan, Rich Brian tuh hip hop banget gitu. Well, kita lihat aja nomor 2, mungkin nanti bakal bisa di rilis di tahun depan, maybe, I don't know. Tapi ya kita tungguin aja ya, semoga pasti ini pasti jadi keren banget sih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman terbaik kamu. Tadi ngomongin soal film yang mungkin akan keluar gitu ya, film animasinya Rian Ardiandi yang sci-fi yang bakal kerjasama bareng sama Rich Brian. Tapi ada film yang udah keluar ini beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, tepatnya 25 hari yang lalu, yaitu adalah Ghost in the Shell. Yes, lu udah tahu, lu udah nonton mungkin. Film dari Joko Anwar ini telah menembus 3 juta penonton sama Bro 2 di hari ke-25 tayang di bioskop. Gokil ya. Dan ini menjadi pencapaian film Indonesia terlaris nomor 2 di tahun 2026 ini setelah Danur The Last Chapter. Tapi emang gila banget sih antusiasnya ya, dari awal keluar gitu sampai sekarang masih ada yang nonton. Dan semoga sih film ini makin jauh lagi ya. Biasanya film yang laris emang lebih lama di bioskop gitu ya. Mungkin film ini bisa nembus 5 juta, maybe, I don't know. Tapi ya buat kamu yang mungkin belum nonton, wajib banget nonton gitu ya. Aduh, seru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, sama Pro 2 ada Febrada masih nemenin kamu pastinya. Dan sebentar lagi kita bakal move on ke jam 10. Jadi saatnya buat gue pamit dulu nih. Habis ini digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya. Dan gue minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau mungkin yang disengaja ataupun enggak gitu ya teman Pro 2. Karena gue cuma pengen menghibur lo aja, oke? Okay? Kalau gitu kita ketemu lagi di besok pagi. Pastinya seru-seruan lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Yvonne Charmedian.
6: Info Pro 2.
7: Kabar pertama mengenai penguatan regulasi kesehatan tanah air, BPOM RI dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi telah menandatangani rencana kerjasama atau Joint Work Plan untuk periode 2026-2027. Kerjasama strategis ini difokuskan pada peningkatan standar pengawasan obat dan makanan di Indonesia agar semakin setara dengan standar global. Selain itu, kesepakatan ini juga mencakup penguatan sistem laboratorium serta percepatan akses terhadap vaksin dan obat-obatan esensial yang aman bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memperkokoh ketahanan kesehatan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan medis di masa depan.
6: Info Pro 2.
7: Informasi selanjutnya beralih ke dunia sinema internasional. Para pecinta genre thriller mendapatkan kabar segar setelah sequel yang sangat dinantikan, yaitu A Quiet Place Part 3, dikabarkan telah memulai proses syuting. Film ketiga dari franchise populer ini akan dilanjutkan perjuangan bertahan hidup di dunia yang dikuasai oleh makhluk pekas suara. Meski detail alur ceritanya masih dirahasiakan rapat, proyek ini diprediksi akan kembali menyuguhkan ketegangan maksimal dan eksplorasi lebih dalam mengenai asal-usul ancaman yang melanda bumi. Kehadiran seri terbaru ini langsung memicu spekulasi di kalangan penggemar mengenai nasib para karakter utama yang tersisa.
6: Info Pro 2.
7: Informasi terakhir dari industri hiburan Korea, Jennie Blackpink kembali membuktikan dirinya sebagai pebisnis andal setelah dilaporkan meraih pendapatan fantastis pasca mendirikan agensi pribadinya. Kebebasan dalam mengelola karir solo serta kerjasama strategis dengan berbagai merek mewah dunia menjadi faktor utama lonjakan kesuksesan finansialnya. Pencapaian ini menempatkan Jennie sebagai salah satu artis sekaligus pengusaha muda paling berpengaruh di industri K-pop saat ini. Para analis industri menyebut bahwa keberanian Jennie untuk mandiri telah memberikan inspirasi bagi banyak idol lain untuk mengeksplorasi potensi kreatif dan komersial mereka secara lebih luas.
6: Info Pro 2.
7: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
6: Info Pro 2.

Waktunya Produa Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Hari Selasa 12 Mei 2026 jam 10. Ada Ivan Acara Media nih yang udah siap nemenin kamu di santai siang dari jam 10 sampai jam 3 nanti. Yang mau kita request boleh, aku buka yuk. Langsung aja kamu WhatsApp di nomor 08 11 800 105. Jangan lupa buat kasih tahu nama, lokasi kamu di mana, baru deh kasih tahu mau dengerin lagu apa di Pro 2 FM Jakarta.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sial dari mahal ini baru banget Ivan Putri buat kamu. Semoga hari ini jauh-jauh dari yang namanya sial ya teman Pro 2. Yuk yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, kamu pengen request lagu di Pro 2 FM Jakarta, boleh gabung barengan sama Ivan. Caranya gimana? Caranya langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105 teman Pro 2. Tapi jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Mau saya halo dulu sama Zaki Nur dari Tangerang yang mau dengerin lagunya Wave to Earth, Young Love. Waduh, Young Love nya gak masuk di playlist ya Pro 2 FM Jakarta. Kalau kamu pengen dengerin yang Season ya, nanti Ivan bakalan puterin. Kalau iya, nanti gue masukin playlist, ditungguin jawaban WhatsApp-nya. Terus ada juga dari Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Mau request lagunya tadi yang dibaca itu yang Kahitna ya. Kahitna Cerita Cinta sudah siap ada di playlist, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin. Terus ada juga dari Robi di BSD, mau request lagunya Hindia, Evaluasi. Sudah siap, bakalan mengudara di Produ FM Jakarta kurang lebih 4 menitan lagi. Tungguin ya. Sekarang kita sing along dulu yuk sama Kahitna, Cerita Cinta.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

Wave to Earth Season baru banget Ivan Putri buat kamu. Lagunya enak banget ya. Cocok sama cuaca Jakarta Pusat yang sudah beralih ke lumayan mendung teman berdua ya. Tapi kalau misalnya emang lo lagi relate sama lagu ini teman berdua, jadi emang ya gue setuju kalau lo lagi punya pasangan, pasti punya perubahan musim di satu pasangan aja maksudnya. Kayak entah lo lagi mencintai dia barbar banget gitu ya, terus tapi ada tiba-tiba lo lagi capek banget nih gitu. Capek bangetnya dalam artian kok gue flat gitu aja ya gitu, walaupun lagi gak kenapa-napa. Kalau lagu ini, kalau misalnya emang lo lagi relate, jadi kisahnya kayak lo tuh cinta penuh banget gitu ya, ikhlas banget gitu. Tapi lagu ini tuh ngegambarin justru seseorang yang mencintai begitu dalam gitu ya, tapi ngerasa dirinya tuh gak cukup baik buat orang yang dia sayangin. Jadi dia memilih mundur demi kebaikan orang tersebut, walaupun hatinya masih cinta banget nih. Pernah gak ada di posisi itu? Waduh, berani mengikhlaskan seseorang yang lo cinta banget sama Produa. Tuh, kalau misalnya emang relate lagunya, bisa di request terus di Produa FM Jakarta ya. Aku mau lanjut lagi, mau bacain lagu yang di request sama Safia di Bekasi. Pengen dengerin lagunya Leto, Permintaan Hati. Widih, lagunya udah lumayan lama, di 2007 kurang lebih. Udah mau 10 tahun ya, berarti tahun ini adalah tahun ke... kok 10 sih? Udah mau hampir 20 tahun malah, 19 tahun. Lagunya ada di Produ FM Jakarta, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga dari Anwar yang mau dengerin lagunya The Weeknd, Blinding Lights. Oke, nanti Ivan bakalan puterin. Terus ada juga dari Bahrum, mau request lagunya Ari Irham, Yoriko Angelin, After Meet You. Kalau belum ada, request lagunya Danila Hindia, Jika Aja. Oke, nanti Ivan bakalan puterin. Yang pasti, sekarang Ivan bakalan puterin lagu dari Leto dulu, Permintaan Hati.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Waduh, putaran pertama sudah hampir mau habis, teman berdua. Kita tutup sama dua lagu yang dipilih sama dia di Pamulang. Mau request lagu Charlie Puth, Cheating on You. Sudah siap, nanti kita mainkan. Terus ada juga Ian di Jatibening yang pengen dengerin lagu Hi-Fi Pelangi. Nanti Ivan bakalan puterin jadi penutup di putaran pertama. Jadi buat kamu yang masih pengen ikutan request, boleh, satu jam lagi di Pro 2 Hitlist-nya. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Yes.

Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist masuk di putaran kedua. Masih ditemenin barengan sama Yvonne. Masih aku puterin lagu-lagu requestan kamu teman Pro 2. Jadi yang mau ikut request boleh. Kita buka di putaran keduanya sama lagu yang di request sama Mira di Bogor. Mau dengerin sesi potret and now featuring Ariel Lesmana. Sing along bareng yuk.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

FJ kebutuhan hati baru banget Ivan puterin buat kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivan sampai nanti jam 3, mendekati jam makan siang. Walaupun masih kurang lebih 45 menitan lagi ya teman berdua, boleh dong di update yang sudah mulai mau makan siang apa gitu ya, boleh rekomendasinya sambil Ivan bakalan puterin lagu-lagu pilihan kamu. Ada dari Ardianti di Kebon Jeruk yang mau request lagu Groovy Bandit Gelora Asmara. Gelora Asmaranya adanya yang Derby sama Isyana. Kalau mau yang itu nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin ya. Terus ada juga dari Nasrudin yang pengen dengerin lagunya Aruma, Muak. Sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari gak ada namanya nih, pengen dengerin lagunya Angie yang Remuk katanya. Oh, dari Zulia di Jakarta. Oke, tunggu nanti Ivan bakalan puterin, kurang lebih bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta 9 menitan lagi. Sekarang kita singlong dulu nih sama lagu Aruma, Muak

ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

Hello, selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Masih bakalan aku puterin lagu-lagu pilihan kamu teman Pro 2 ya. Mau lanjut bacain lagu yang di request dari Anbuda di Kalimantan Tengah. Mau request lagunya Blue yang One Love, siap. Nanti Ivan bakalan puterin, tungguin aja. Terus ada juga dari Jejen di Penjaringan mau request lagunya Coldplay yang Yellow. Sudah siap juga, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin ya. Terus ada dari, halo Kak Ivan, apa kabarnya? Udah mendingan belum? Belum, sakit banget buat nelen. Masih radang ya. Semoga sehat, amin. Harit di Kota Serang mau dengerin lagunya Budi Doremi, tolong. Siap, tiga lagu itu yang bakalan Ivan puterin buat kamu. Dimulai dari Coldplay dulu, Yellow.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Berawal dari malu-malu, tapi tiba-tiba nyaman. Ada yang relate sama lagu ini, lagu dari Liodra, malu-malu tapi nyaman. Biasanya cewek tuh begitu ya, bermula dari malu-malu, terus tiba-tiba kok nyaman ya. Akhirnya jadi Ian deh. Kita lanjut lagi buat bacain lagu-lagu yang direquest dari teman Bro 2. Ini tadi lagu requestan dari Firman Syah di Depok yang pengen dengerin lagu Yaliodra sudah diputarkan dan menginformasikan cuaca di Depok hari ini cerah panas katanya. Di sekitaran kamu gimana teman Bro 2, boleh update sekalian kita request. WhatsApp di nomor 08 11 800 105. Ada Devi di Bintan Utara mau request lagunya Unmesh Anugerah Terindah Kak. Siap. Udah ada di playlist, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga dari Valentin yang pengen dengerin lagunya Budi Doremi aja Kak, judulnya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Kayaknya Budi Doreminya baru diputerin tadi yang tolong, jadi gue gak bisa puterin lagi Budi Doreminya. Kalau pengen puterin lagu yang lain boleh chat aku lagi ya. WhatsApp di nomor 08 11 800 105.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Prodi hit list udahan dulu, tapi sama Ivonnya nggak udahan karena bakalan lanjut di UMKM Connect ya. Jadi buat kamu yang makan siang sambil mungkin lagi cari-cari mau inspirasi bisnis, mau dukung UMKM lokal, nanti Ivon bakalan ngobrol sama salah satu owner dari usaha F&B. Wah, kira-kira apa tuh? Pokoknya buat kamu yang pengen tahu, nanti Ivon bakalan ngobrol di UMKM Connect. Yang mau tanya-tanya boleh, WhatsAppnya di nomor 0811 800 105. Satu lagu penutup di Pro 2 Hitlist, Doni Maula, Bercinta Lewat Kata.

0: Santai.
1: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. UMKM Connect barengan sama Ivan Intermedian. Dan kali ini Ivan bakalan ngobrol barengan sama owner Sultan Pudi. Ada Kak Putri Hargianti Sabatini yang udah datang ke studio kita. Halo.
2: Halo, selamat siang
1: Kak.
2: Siang.
1: Seger banget ya. Melihat puding-pudingnya. Jadi ini owner dari Sultan Pudi. Kalau misalnya kamu sudah follow Instagramnya @pro2fmjkt, pasti kamu tahu ya teman Pro2. Nih Kak Putri, pertama kali bikin Sultan Pudi ini tahun berapa?
2: Tahun 2025, masih sangat newbie.
1: Baru banget berarti ya?
2: Sangat baru banget.
1: Udah ada 1 tahun belum hitungannya?
2: Belum, jatuhnya akhir tahun 2025 sih Kak.
1: Akhir tahun 2025,
2: iya,
1: di bulan apa tuh?
2: November.
1: November, berarti masih kurang lebih 7 bulanan ya?
2: 7 bulanan ya, ya masih sangat
1: ini baru. Masih bayi banget iya. Bisnisnya. Terus kenapa tiba-tiba kepikiran membuka bisnis ini?
2: Karena awalnya itu aku sangat menyukai kelapa ya, puding gitu ya. Tapi kenapa aku pengen banget bikin yang puding berbeda gitu. Jadinya aku buatlah puding kelapa, karena aku juga suka kelapa gitu ya.
1: Ini bikinan racikan kamu sendiri atau memang kayak udah meresep turun-menurun dari orang tua gitu?
2: Ini buatan aku sendiri dan R&D sendiri.
1: Oh ya, oke. Gitu. Ini R&D selama berapa lama akhirnya terjadi adanya puding kelapa ini?
2: Cukup lama karena sempet encer, sempet ya turun, ada sedikit yang pembuatannya juga yang gagal gitu kan pernah. Tapi ya 1-2 bulan ya alhamdulillah jadilah sesempurna ini insyaallah.
1: Kurang lebih 2 bulan berarti
2: bulan,
1: ya.
2: Bulan,
1: ini
2: ya.
1: Lumayan agak lama ya untuk puding ya, R&D-nya ya.
2: Iya, tapi itu udah dijualin duluan sih Kak. Waktu pada saat R&D juga udah penjualan, tapi ya kritik dan saran dari orang-orang itu ya akhirnya bisa jadi seperti ini.
1: Oke, okay. Akhirnya sekarang udah dikunci nih resepnya.
2: Udah dikunci resepnya, iya.
1: Jadi R&D sekalian jualan juga
2: jualan
1: gitu
2: juga,
1: ya.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya kritik sama sarannya itu justru malah menambah bagus si produk ini.
2: Produk ini.
1: Menambah enak produk. Ya. Sultan Pudi, jualannya apa aja sih Kak?
2: Puding, jadi memang basicnya itu aku jualannya puding ya. Tapi memang minumannya juga ada pudingnya juga gitu. Jadi semua basicnya puding gitu.
1: Basicnya puding,
2: iya.
1: Jadi kalau sekarang dari bulan November udah berapa produk?
2: Sekitar 10 kali ya.
1: 10 produk. Oke, okay, kita ini ya, kita bahas satu-satu.
2: Okay, okay.
1: Dari 10 produk ini, produk pertama kali itu apa yang dibikinnya?
2: Puding kelapa.
1: Puding kelapa ini.
2: Iya, puding kelapa ini. Puding kelapa ini memang yang sangat aku ingin buat jadi lebih dikenal orang gitu ya, karena puding kelapa ini sehat terutama ya. Jadi pengen semua kalangan dari anak-anak sampai orang dewasa, kalangan muda pun bisa makan dessert setiap hari dengan tanpa takut kesehatannya terganggu.
1: Oke, okay, kenapa bisa diklaim ini makanan sehat?
2: Karena ini real food Kak. Puding kelapa itu kan kita asli ya makanannya, tanpa campuran apa-apa. Dan aku penggunaan gulanya itu pun sangat sedikit, kayak berapa gram gitu.
1: Cuma dikit banget ya.
2: Karena kan aslinya puding kelapa itu
1: dari air kelapa.
2: Air kelapa muda itu sudah manis ya.
1: Sudah manis, oke. Okay. Jadi gak ada tambahan air mineralnya
2: air
1: ya?
2: Air mineral tidak ada sama
1: bener-bener
2: sekali.
1: Bener-bener pure dari air kelapanya.
2: Iya. Dari 2 butir kelapa sampai sekarang alhamdulillah insya Allah ya bisa bertahan lagi ya. Itu sekitar 40 butir penggunaan.
1: Wow, ini cuma butuh waktu 7 bulan aja. 7 dari bulan. Dari cuma 2 butir kelapa sekarang udah 40.
2: Iya,
1: produksinya 40. Setiap hari.
2: Iya, 40 butir kelapa.
1: 40 butir kelapa. Iya. Wow. Berarti bestsellernya bisa dibilang adalah puding kelapa ini ya.
2: Puding kelapa ini bestseller.
1: Oke, okay, selain puding kelapa, produk yang kedua apa nih?
2: Produk kedua ini ada puding salad buah.
1: Puding salad buah.
2: Ya, jadi puding salad buah ini basicnya di bawahnya puding, dan dia ada macam-macam buah. Terus kita racik lagi dengan saus sendiri, bukan hanya mayones tapi pakai yogurt ya, supaya lebih sehat lagi gitu. Jadi supaya lebih enak.
1: Jadi klaim sehatnya ini beneran ya?
2: Ya insyaallah ya Kak, insyaallah sehat.
1: Terus yang ketiga ada produknya apa lagi Kak?
2: Ada puding sedot, yaitu seperti biasa ya kayak ya itu puding basicnya cheesecake tapi dia kuahnya itu ada keju, mm-hmm. ada susu, mm-hmm. jadi tanpa campuran air, jadi memang dia pure kuahnya itu susu.
1: Okay, ini kalau misalnya dilihat di Instagramnya yang dari botol ya?
2: Iya botol, itu ya penggunaan botol hanya
1: yang biasa disingkat sama orang ini. Nih pudot-pudot ya.
2: Pudot ya, ya memang kayak minuman anak-anak ya, uh-huh. tapi ternyata banyak juga orang-orang dewasa yang
1: suka menyukai, ya, sukai. Karena ready to go gitu loh, yeah. ready to eat juga.
2: Betul, karena itu dia di situ ada basicnya itu selain puding dia mm-hmm. juga ada kayak selai strawberry jam gitu kak yang aku buat okay. dari buatan aku sendiri sih, homemade juga.
1: Iya, jadi semuanya dibikin sendiri ya.
2: Bikin sendiri.
1: Ada rasanya apa aja untuk puding sedot ini?
2: Ada matcha, ada coklat, ada strawberry.
1: Okay. Terus yang ketiga? Ya. Keempat berarti?
2: Keempat. Nah, keempat ini kita ada triple coklat premium. Mm-hmm. Nah, itu dia di atasnya itu ada silver queen dan toppingnya Oreo.
1: Ini
2: gitu.
1: Basicnya tetap ada pudingnya.
2: Pudingnya
1: coklat.
2: Coklat.
1: Oh, ya. Oke. Okay.
2: Ditambah sama campuran susu-susu lainnya.
1: Okay. Terus yang kelima ada apa nih?
2: Ada mango mixed fruit. Nah, mm-hmm. itu juga salah satu best seller, Kak. Karena itu adalah puding yang seger ya. Mm-hmm. Basicnya itu mangga mm-hmm. dan juga ada puding vanilanya juga. Di atasnya itu ada beberapa macam buah yang mm-hmm. Disajiin potongan gitu.
1: Oke, okay. Ya. Tapi ini berarti dijualnya kalau misalkan dilihat dari Instagramnya yang versi besarnya ya?
2: Besar, ada juga ukuran. Jadi tuh aku di sini Sultan Pudi itu tergantung pesanan orang mm-hmm. ya. Mereka mau customnya tuh di ukuran diameter 15 atau di besarnya 20-25.
1: Oke, okay. Ini bisa jadi inspirasi juga nih teman berdua. Kalau kamu pengen beralih ngasih birthday ke orang bukan cuma kue tapi puding yang lebih
2: iya,
1: sehat
2: betul,
1: ya.
2: Betul, puding.
1: Karena dilihat ini yang apakah tadi namanya triple puding coklat?
2: Triple puding coklat.
1: Triple ya. Puding coklat sama yang puding apa nih namanya?
2: Mango mixed fruit.
1: Mixed fruit. Oke, okay. Yeah. Ini juga bisa dikasih untuk kalau misalkan teman kamu atau saudara kamu birthday teman berdua. Iya, terus yang betul. Keenam?
2: Yang keenam itu ada puding sutra mm-hmm. mixed fruit juga kak.
1: Puding sutra nih kayak gimana bayangannya?
2: Puding sutra itu lembut banget. Jadi itu memang mm-hmm. basicnya puding mm-hmm. tapi pakai susu. Basicnya susu gitu.
1: Oke.
2: Okay. Cuman dia memang sangat lembut, beda sama puding biasa gitu ya. Mm-hmm. Dia itu lebih lembut dari panna cotta gitu. Mm-hmm. Tapi basicnya memang dari susu. Gitu.
1: Oh, oke. Okay. Terus yang ketujuh ada apa, Kak?
2: Ada panna cotta. Ah, itu panna cotta itu termasuk juga best seller. Itu panna cotta.
1: Panna cotta tuh yang ini bukan sih?
2: Iya, yeah, iya, yeah, sorry Kak. Yang satu lagi tuh.
1: Oke, okay,
2: yang
1: ini.
2: Ada stroberinya. Mungkin
1: ini?
2: Di
1: oh, okay.
2: sebelah
1: terus?
2: Nah itu dia ada, nah itu yang warna putih dengan merah tuh.
1: Ini ya?
2: Iya,
1: oh,
2: betul
1: okay.
2: Nah karena di atasnya nanti ada buah strawberry mm-hmm. Nah itu ada strawberry jamnya juga. Dan pure itu dari whipping cream, bukan sekedar susu, tapi whipping cream.
1: Panna cotta ini?
2: Iya.
1: Oke, okay. Yang kedelapan ada apa nih kak? Banyak banget ya ternyata produknya.
2: Alhamdulillah ya kak, memang itu juga ada puding gyukaku mm-hmm. Itu termasuk juga best seller, tapi belum masuk nih kayaknya mm-hmm. di Instagram.
1: Ini yang karamel berarti ya?
2: Ini yang karamel.
1: Oke, okay, karamel puding.
2: Iya, panna cottanya itu di atasnya tuh toppingnya itu dengan cairan karamel ya gitu uh-huh. Jadi sausnya tuh saus karamel.
1: Saus karamel. Yang ke-9 apa kak?
2: Yang ke-9 ada macam-macam puding buah sih kak mm-hmm. ya, kayak puding birthday kayak gitu. Terutama yang 9 dan 10 ini aku ada di puding loyang. Yaitu pudingnya tuh di dekornya dengan buah-buahan.
1: Oke, iya. Puding bedanya sama yang tadi apa? Yang mixed fruit itu?
2: Beda kak, karena dia kan di dalam ya pudingnya mm-hmm. Nah itu dia kayak buah kaca buahnya itu dalam kaca mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Jadi kalau yang puding birthday itu dia mereka di atas itu dekor gitu loh, pakai
1: oh,
2: buah-buahan.
1: Oh, oke, okay. Buah-buahannya ya. Di luar gitu ya. Iya. Kalau ini kan di dalam kayak dia ngumpet di dalam kaca
2: iya,
1: gitu
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Ternyata banyak banget walaupun baru 7 bulan kurang lebih berjalan mm-hmm. udah 10 produk gitu ya. Dan nanti kita juga bakalan kepoin bagaimana bisnisnya. Struggle apa selama 7 bulan ini? Apakah baru yang manis-manisnya aja didapat?
2: Belum.
1: Apakah sudah ada lika-likunya di dalam bisnis? Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Kak Putri ya. Kita break dulu teman berdua. Buat kamu yang mau tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. UMKM Connect masih barengan sama Ivan dan juga Kak Putri, owner dari Sultan Foodie. Kak, ini kan kalau ngomongin tentang masak-memasak, mungkin banyak orang di luar sana yang bisa memasak. Tapi iya, ternyata tidak banyak orang yang bisa memasarkan produknya, walaupun produknya enak nih. Yeah. Kalau dari Kak Putri sendiri, awalnya udah ngebuat produknya bagus nih. Nah, cara pemasarannya waktu itu bisnisnya kayak gimana, Kak?
1: Awal pertama memang aku tidak terlalu mengandalkan platform ya kan, memang karena supaya orang-orang bisa lebih mengenal itu ya aku bekerja sama dengan toko kue gitu. Jadi pada saat toko kue itu approve ya alhamdulillah di situ dikenal sama orang. Nah baru kita memberanikan diri membuat platform Sultan Foodie ini gitu, dari Instagram. Gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ada brand ketika nitip-nitip ke toko kue itu?
1: Tidak, belum ada brand.
0: White label?
1: Iya, belum, masih white label. Iya, ketika ada peminatnya sudah banyak, akhirnya aku memberanikan diri untuk membuat labelnya Sultan Foodie di Instagram itu.
0: Oke. Kenapa namanya Sultan Foodie?
1: Sultan Foodie ini kebetulan ada kepanjangannya, yaitu anakku namanya bernama Sultan.
0: Ya,
1: dan aku sendiri Putri, dan suamiku namanya Yudi. Jadi Sultan Foodie digabung.
0: Kirain aku tadi ini pudingnya Sultan
1: pudingnya
0: gitu.
1: Sultan, ya, bukan.
0: Ternyata ini gabungan antara nama keluarga dijadiin satu, jadilah produk ini Sultan Foodie. Terus Kak, dari awal kan R&D sekalian jualan juga selama 2 bulan kurang lebih ya. Terus tadi dibilang ada 10 produk. 10 produk ini langsung di launching ketika 2 bulan R&D selesai atau kayak berproses?
1: Berproses, Kak. Karena itu dari pemesanan dan custom orang gitu. Disitulah baru terciptanya, oh boleh, bisa gak seperti ini gitu. Oh boleh, kita sanggupi ya. Akhirnya muncul lah itu ya, jadi seperti kayak mango mix fruit ataupun puding-puding lainnya.
0: Oke, jadi ini adalah produk-produk challenge dari orang-orang yang custom.
1: Betul.
0: Tapi pernah gak sih ketika orang mau, boleh, tapi ternyata pas bikin susah banget ya gitu. Ada gak gagal?
1: Pernah. Tapi ya kita coba lagi, alhamdulillah pas dengan meracik resepnya sih gitu.
0: Suka dukanya selama 7 bulan di bisnis Sultan Foodie ini apa aja sih?
1: Ya terutama dari naro di toko orang sih Kak, memang betul ya, karena
0: dulu tuh naro jual putus atau konsinyasi Kak?
1: Konsinyasi. Konsinyasi. Dan di situ adalah aku membawa anakku si Sultan ini naik motor dari Perumnas 3 ke Galaksi.
0: Ini di daerah Bekasi ya?
1: Iya, daerah Bekasi.
0: Kurang lebih berapa kilometer nih kalau misalkan orang-orang ngebayangin?
1: Ya, kurang lebih 15 kilometer ada ya.
0: 15 kilometer, oke.
1: 15 kilo ada, dan itu naik motor. Nah itu di situ, tapi awal-awal tuh sedikit Kak, aku hanya membawa itu cuma sekitar 10 pieces gitu untuk dijual kembali gitu ya. Tapi alhamdulillah setiap harinya sold out gitu. Disitulah baru akhirnya aku menemukan ya kenapa enggak kita jual sendiri saja gitu. Akhirnya buatlah Instagram Sultan Foodie ini.
0: Oke. Jadi media sosial ini baru dibikin di bulan apa?
1: Januari.
0: Bulan Januari. Berarti tahun 2026 nih baru dibuka.
1: Iya, betul.
0: Waktu pas nitipin ke toko-toko ada berapa toko sih Kak? Ingat enggak sih?
1: Hanya satu.
0: Oh, satu toko aja.
1: Iya.
0: Oh, yang di Galaksi itu.
1: Itu. Iya.
0: Oke. Sempat ada penolakan dulu enggak pertamanya?
1: Enggak sih, alhamdulillah di saat dicobakan itu mereka langsung approve.
0: Prosesnya hari itu langsung approve.
1: Iya,
0: atau nunggu itu, kabar biasanya?
1: Enggak, hari itu langsung approve karena langsung dicobain langsung sama ownernya toko.
0: Ownernya suka dan akhirnya boleh nih gitu.
1: Saya juga sangat mengucapkan terima kasih kepada toko 159 di Galaksi itu, karena dari mereka saya bisa berjualan puding kelapa, diminati banyak orang. Mungkin karena sekarang saya sudah tidak bisa warawiri lagi karena orderan lumayan banyak. Nah itulah pijakan pertama saya berjualan sih memang di toko kue 159
0: yang di Galaksi itu.
1: Betul,
0: ya. Oke. Pembuka rezeki awal dari Sultan Foodie ini. Betul. Tapi sampai sekarang masih nitip di sana nggak sih?
1: Sudah tidak.
0: Karena udah enggak.
1: Aku sudah nggak bisa warawiri untuk mengantar ke sana gitu.
0: Oh, karena nggak ada ini ya, delivery, nggak bisa sendiri juga ke sana gitu
1: bisa,
0: kan?
1: Iya.
0: Oke. Pertama kali berarti bikin media sosial Sultan Foodie di bulan Januari.
1: Iya.
0: Terus di Instagram ini akhirnya banyak customer-customer baru.
1: Betul.
0: Atau gimana? Kan karena awalnya kan biasanya kalau misalnya bikin Instagram followersnya juga masih sedikit dan kita posting juga ya siapa yang mau ngeliat gitu. Nah, ini ceritanya gimana?
1: Jadi support dari keluarga ya,
0: Kak. Okay.
1: Keluarga, teman terutama itu sangat berdampak sekali ya sama Sultan Pudi ini. Dari mereka mencoba, akhirnya di-upload, akhirnya ada juga yang tertarik, oh ini puding kelapa di mana belinya gitu. Oh ini ada Instagramnya gitu. Jadi waktu pada saat high season penjualan itu memang aku di bulan Ramadan, di bulan Februari itu.
0: Ini bulan penuh berkah beneran ya.
1: Iya, betul sekali. Ramadan itu aku berjualan di Jalan Nusantara di Tunas 3, buka lapak sendiri. Itu akhirnya orang pada datang penasaran gitu, apa ini puding kelapa gitu. Ternyata pas banget cocok untuk berbuka puasa gitu. Disitulah penjualan banyak dikenal orang dan banyak orang yang nge-follow Sultan Pudi.
0: Oke, berarti adanya buka bazar itu mempengaruhi ya?
1: Mempengaruhi.
0: Sampai sekarang masih buka bazar juga gak?
1: Sering, tapi aku lebih mengikuti di CFD.
0: Di CFD. Iya. CFD-nya di mana nih?
1: CFD di Kota Bekasi di samping Mitra Barat, Rumah Sakit Mitra Barat.
0: Di samping Mitra Barat. Oke. Berarti di Jakarta belum ada ya?
1: Belum ada. Kalau di Jakarta aku ada produkku dititip di toko kue jajanan Ciamik, itu tempatnya di Duku Atas, JPM Duku Atas.
0: Oh, di JPM Duku Atas.
1: Iya, betul.
0: Itu jualannya dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Pagi sampai sore.
0: Oh, pagi sampai sore. Jadi buat teman-teman yang mungkin berangkat beraktivitas, beli bisa ya, mampir bisa. Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau lewat di JPM Duku Atas itu.
1: Dari situ juga aku pelanggan aku ternyata dari Jakarta Selatan tuh minta order, kok bisa nggak kamu antar ke sini gitu. Ya alhamdulillah ya, dari
0: banyak
1: JPM
0: ya,
1: Duku Atas itu ya, betul.
0: Karena di packagingnya ada Instagram, ada nomor WA, betul. Atau apa yang kamu tampilin?
1: Iya, itu Kak, yang ada Instagram, ada nomor WhatsApp, maka mereka bisa ngehubungin aku langsung.
0: Bisa ngehubungin. Oke. Iya. Jadi ternyata buat nitip-nitip itu enggak white label ya.
1: Iya, betul.
0: Ada label kita yang ada akhirnya label. Itu jadi bikin promosi gratis ya.
1: Iya, memang terkadang ada ya toko enggak mau pakai label kita ya gitu. Biasanya white label. Awal pertama di Galaxy itu aku juga white label, Kak. Mereka tidak mau. Di situ makanya kenapa aku belum membuat label, karena mereka maunya tidak ada label gitu. Jadi white label aja mereka berjualan, nanti pesannya dari mereka gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi alhamdulillah di JPM Duku Atas ini mereka memberikan kesempatan tampil pakai label pun nggak masalah.
0: Nggak gitu. Apa-apa gitu ya. Oke. Nanti kita bakalan tanya juga nih tentang jualan di CFD, karena banyak yang apa namanya yang nanya gimana sih Kak cara jualan di CFD, karena udah banyak yang jualan gitu. Iya, ya betul. Terus spot-spot juga terbatas gitu, waktu itu gimana ceritanya?
1: Kalau aku memang karena niat ya kayak waktu itu ingin mengenalkan, setelah dari Ramadan itu ingin lebih tampil ya, mengenalkan si puding kelapa ini. Jadi aku berencana untuk jualan ke Car Free Day gitu. Dan setiap pagi dari jam 5 kita udah standby di sana.
0: Dari jam 5 pagi.
1: Jam 5 pagi.
0: Itu tuh rebutan tempat, siapa cepat dia yang dapat atau gimana sih?
1: Iya, betul. Itu kita siapa cepat datangnya baru kita bisa dapetin lapak gitu, dan bayar koordinator ke LSM gitu ya.
0: LSM setempat.
1: Setempat iya.
0: Oke, biasanya untuk ini ya, uang kebersihan atau uang keamanan mungkin
1: uang
0: ya.
1: Uang kebersihan dan uang keamanan itu berbeda. Ya, kebersihan-kebersihan, keamanan-keamanannya itu yang kita bayar ke LSM tersebut.
0: Oh, gitu. Caranya gitu teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan kamu berdomisili di Bekasi atau ada rencana buat CFD-an di Bekasi, ini Sultan Pudi ada. Pokoknya patokannya itu deket Rumah Sakit Mitra Bekasi Barat.
1: Betul.
0: Ya, itu ada di gang yang mau ke SMA 2. Negeri 2 ya. Ya, Widi, anak Bekasi banget enggak tuh? Bekasi Pride ya. Nanti kita bakalan ngobrol lagi teman Pro 2, buat kamu yang mau tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

0: Masih di UMKM Connect barengan sama Yvonne, sama Kak Putri juga, owner dari Sultan Pudi. Masih ngomongin tentang pudingnya pastinya teman berdua ya. Kita mau tanya nih Kak Putri, dalam waktu dekat ada rencana Sultan Pudi mau diapain atau mau ada apa gitu?
1: Ada sih Kak, memang betul pengen banget bisa Sultan Pudi ini, terutama khususnya puding kelapa ini, bisa kayak kopi-kopi di luaran sana, jadi bisa lebih dikenal kayak pakai gerobak elektrik. Jadi ini bukan kopi tapi puding.
0: Puding.
1: Iya, tapi jauh lebih sehat gitu.
0: Jadi rencananya bakal ada puding keliling.
1: Puding keliling gitu.
0: Dan ini lagi di lagi proses.
1: Proses.
0: Dalam waktu dekat ini kira-kira?
1: Insyaallah.
0: Di launchingnya bulan apa? Boleh dibocorin nggak?
1: Aduh, semoga ya dalam waktu beberapa bulan ini lah.
0: Berapa bulan ini? Iya. Berarti lagi disiapkan ya. Waduh, asik banget nih. Dan ini bisa merasakan dingin ya nanti kalau misalnya puding keliling ya. Jadi kita tunggu pudingnya keliling ke Jakarta ya.
1: Iya, siap untuk bisa masuk ke daerah Jakarta ya.
0: Selain itu disiapin apa lagi Kak?
1: Mungkin kalau bisa ya punya kios toko.
0: Amin.
1: Toko puding ya, biar bisa orang langsung beli udah ready gitu, tanpa harus PO gitu.
0: Tanpa harus PO, oke. Tapi kalau misalnya dilihat di bio Instagramnya, ini bisa by order H-2.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau misalnya kita mau pesen nih H-2 ya.
1: Iya, H-2 untuk yang custom kayak ukuran 25 cm. Dan mau custom seperti apa, ada yang karakter karakter ataupun full buah gitu, itu H-2.
0: Itu H-2 untuk yang besar ya.
1: Yang besar.
0: Tapi kalau misalkan kita pengen yang apa namanya, puding kelapanya tiba-tiba aduh kok pengen ya hari ini panas banget, itu bisa enggak sih kalau misalkan beli setiap harinya?
1: Setiap harinya itu selalu ada, ini ready terus setiap hari karena peminatnya itu memang alhamdulillah setiap hari ada gitu.
0: Jadi setiap hari kalau misalnya untuk puding kelapanya bisa dibeli ya?
1: Bisa dibeli.
0: Cuma untuk yang H-2 order ini untuk yang custom.
1: Custom. Betul.
0: Puding yang sudah ada produknya atau kamu custom terserah mau bentuknya kayak gimana gitu ya.
1: Betul.
0: Bentuk muka aku bisa nggak Kak?
1: Bisa-bisa ya, kita print dulu ya Kak.
0: Di print dulu ya. Kak, untuk harga nih. Harganya dari range berapa sampai berapa?
1: Dari harganya 12.000 sampai 300.000.
0: 12.000 sampai 300.000. 12.000 yang
1: puding kelapa.
0: Puding kelapanya. Ini yang paling murah puding kelapa ya.
1: Puding kelapa.
0: 12.000 enggak kemurahan dengan packaging gede begitu.
1: Supaya konsumen tuh bisa makan enak tapi tetap sehat, tetap bisa makan dessert juga. Aku bisa lah itu untuk dapetin untungnya juga alhamdulillah ada gitu.
0: Tidak bikin kantong jebol.
1: Tidak kantong jebol.
0: Tapi untuk puding yang apa namanya?
1: Salad buah.
0: Salad buah ini berapa nih Kak?
1: Ini start from 20.000 sampai kurang lebih ya 80.000-an ya Kak. Karena kan ada yang dari 300 mili sampai 1000 mili.
0: Wow, yang 1000 mili berapa Kak?
1: Ya sekitar ya 80 ke atas lah ya Kak.
0: 80.000-an.
1: Iya, 80.000-an.
0: Wow. Oke, ini cukup murah ya teman berdua, apalagi buat kamu yang mungkin ada rencana buat ngasih birthday ke orang nih karena lucu-lucu dan rasanya kayaknya unik deh.
1: Iya, betul.
0: Yang paling laris manis, best seller yang mana nih, Kak?
1: Puding kelapa, puding salad buah dan mango mixed fruit sih, Kak.
0: Itu yang paling best sellernya.
1: Best seller.
0: Tapi buat teman berdua yang mungkin kayak baru pertama kali coba, yang direkomendasiin dari Kak Putri yang mana dulu nih?
1: Terutama puding kelapa.
0: Harus banget cobain.
1: Harus
0: puding,
1: banget
0: kelapa.
1: Puding kelapa.
0: Bedanya apa sama puding kelapa lainnya?
1: Puding kelapa lainnya hanya kalau kayak yang lain tuh mungkin pakai kelapa doang toh. Tapi aku ini di sini ada si hitam-hitam kecil ini, yaitu
0: apa tuh?
1: Dia biji selasih. Nah, jadi supaya kita lebih sehat aja dan bagus untuk pencernaan ya.
0: Ada selasihnya itu ya. Yang hijau-hijaunya apa sih, Kak?
1: Itu hijaunya itu adalah pemanis, yaitu daun pandan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi pada saat dibuka, kertek ya itu langsung wangi gitu.
0: Wangi pandannya.
1: Wangi pandan, wangi kelapa, jadi satu.
0: Jadi satu. Tapi pandannya enggak boleh dimakan ya?
1: Enggak boleh dimakan.
0: Dia hanya pajangan aja ya, teman berdua.
1: Rasanya manis, Kak. Manis tapi gurih.
0: Manis tapi gurih karena kelapanya ada gurih-gurihnya juga ya.
1: Iya, jadi enggak hanya manis toh, itu bagus banget untuk orang-orang yang mungkin kayak lansia, punya diabetes, ini insyaallah aman gulanya.
0: Ah, bisa banget jualannya, keren.
1: Iya.
0: Kak, untuk teman Broadway yang mau cobain bisa kemana nih hubunginnya?
1: Bisa Pak, bisa cek dulu profil kita di Instagram Sultan Pudi atau bisa langsung WhatsApp juga ada di bio-nya gitu.
0: Ada WA link-nya ya. Tapi yang pasti kamu bisa intip sosial medianya Instagram-nya di Sultan Pudi. Yeah. Tapi Sultannya pakai OU ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: OU.
0: Sultan Pudi double D teman Pro 2. Nanti kita bakalan update di Instagram kita. Jadi kalau misalkan kamu mau lihat tinggal klik aja Sultan Pudinya ya. Okay. Kak Putri, terima kasih banyak udah sharing barengan sama kita di UMKM Connect. Semoga makin keren usahanya, amin, makin banyak omsetnya,
1: amin,
0: dan
1: amin,
0: semoga segera terwujud ya. Gerobak, puding kelilingnya.
1: Iya, gerobak kelilingnya ya, puding kelilingnya.
0: Gerobak kelilingnya. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Kak.
1: Baik, terima kasih juga untuk Pro 2 FM.
0: Oke, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Itu dia sharing barengan sama Kak Putri, owner dari Sultan Pudi teman Pro 2. Kalau misalnya kamu juga punya UMKM, punya usaha yang mau dipromoin di Pro 2 FM Jakarta, kamu bisa daftarin DM aja langsung ke @pro2fmjkt.

Mimpi dari Putri Ariani baru banget event Putri buat kamu. Masih bakalan event temenin teman bro 2. Kita masuk udah di putaran keempat nih, jam 1 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Event masih bakalan nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Boleh update dong buat kamu yang lagi di jalan atau lagi di rumah lagi santai. Gimana cuaca kondisinya? Atau traffic buat kamu yang lagi di jalan ya. Bisa update WhatsApp-nya di nomor 0811 800 105.

0: Well, who's next?
1: Halo, Joy. Kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa, Joy?
2: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Jam segini udah mulai ngantuk-ngantuk atau lo ketiduran di meja kantor lo? Aduh. Emang semalam tidurnya jam berapa sih, teman Produa? Jangan sampai kurang tidur setiap harinya ya. Karena ternyata kurang tidur itu bukan cuma bikin ngantuk atau sulit fokus aja, tapi ini ada dampak seriusnya buat kesehatan tubuh kamu. Ada beberapa penelitian bilang orang yang tidur kurang dari 7 jam per malam ini punya resiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan kayak penyakit jantung, stroke, diabetes, sampai penurunan daya tahan tubuh yang bisa mempengaruhi harapan hidup ya. Jadi jaga pola tidur yang cukup, teratur gitu ya. Ini jadi hal penting buat kesehatan jangka panjang. Jadi kalau misalkan orang dewasa sebenarnya dianjurin tidurnya berapa jam sih? Sekitar 7-8 jam setiap malamnya, supaya tubuh kamu tuh punya waktu yang optimal gitu ya, buat mulihin energi, terus juga jaga fungsi otak kamu sampai bisa memperbaiki sistem metabolisme sendiri. Jadi jangan anggap sepele kebiasaan begadang terus-menerus, apalagi kalau misalnya begadangnya cuma scroll sosial media. Mending tidur cepet deh, mulai dari malam hari ini. Jangan sampai kurang dari 7 jam ya.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

105 FM Broadway Jakarta, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Broadway, ngomongin tentang film. Ini film yang dikabarin mulai proses syuting film A Quiet Place Part 3. Ini menurut laporan dari Deadline hari Minggu kemarin. Jadi penulis, sutradara sekaligus produsernya John Krasinski ini ngumumin bakalan dimulai proses produksi A Quiet Place Part 3-nya. Here we go. Katanya gitu di sosial medianya produsernya. Part 3 nih, here we go. Terus di bulan Maret lalu juga istrinya Krasinski, Emily Blunt, ini kayak sudah mencapai kesepakatan juga buat meranin Evelyn About dari proyek Waralaba itu. Jadi kita tungguin aja karena ini masih proses produksi. Semoga kita doakan tidak lama ya. Jadi bisa tayang cepet teman berdua. Udah mau jam 3 juga nih, kayaknya aku mesti pamit di Santai Siang. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin Santai Siang. Besok kita seru-seruan lagi di hari Rabu. Kita bakalan dengerin lagu-lagu enak pilihan dari teman berdua. Pokoknya besok yang ikutan request dari jam 10 kamu udah ngechat biar lagunya diputerin di awal-awal ya. Ivana Cermedia pamit, thank you and bye-bye.

Solo Pro 2. Teman Pro 2, layanan streaming Netflix digugat di Texas, Amerika Serikat gara-gara dianggap membuat penonton kecanduan, memata-matai warga dan juga mengumpulkan data pengguna tanpa persetujuan mereka. Gugatan tersebut diajukan oleh Ken Paxton yang merupakan jaksa agung Texas dari Partai Republik. Dalam gugatannya, ia menuding Netflix melanggar undang-undang praktik perdagangan menipu Texas. Info Pro 2. Tim golf putri Indonesia membidik posisi 3 besar saat tampil pada ajang Queen Sirikit Cup 2026 edisi ke-46 di Sentul Highland Golf Club Bogor, Jawa Barat pada 12-15 Mei 2026. Kapten tim Indonesia Alga Topan mengatakan persiapan tim telah dilakukan melalui pemusatan latihan selama sepekan terakhir di lapangan yang akan menjadi arena pertandingan. Info Pro 2. Informasi terakhir datang dari BTS, teman Pro 2, di mana agensi grup K-pop BTS Big Hit Music menyampaikan bahwa konser arirang yang digelar selama 3 hari di kota Meksiko menarik sekitar 150 ribu penggemar. Konser arirang BTS diadakan pada hari Kamis tanggal 7 Mei, Sabtu 9 Mei dan juga Minggu 10 Mei waktu setempat. Kedatangan grup itu untuk menyelenggarakan konser tunggal menjadi yang pertama kali bagi mereka di Meksiko sejak kunjungan terakhir pada Juli 2015, menurut warta kantor dari Berita Yonhap. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, kita lanjut ke Sore Ceria bareng Fajar Permana Putra. Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya kamu ditemenin Fajar Permana Putra dan Desi Aldiana di Sore Ceria.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ada Fajar Permana Putra yang sudah siap nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti. Gue masih sendirian hari ini teman Pro 2 ya, gak barengan sama Desi Aldiana. Tapi tenang, gue gak sendirian banget, nanti di jam 4 gue juga bakal ngobrol-ngobrol sama tamu spesial sore hari ini yang juga datang ke studio nih katanya teman Pro 2 ya. Kira-kira siapa? Teman Pro 2 bisa langsung cek di media sosialnya @Pro2FMJKT, cari aja Instagram @Pro2FMJKT. Nah itu semua tamu-tamu yang bakal datang ke Pro2FM Jakarta kita share tuh di instastorynya teman Pro2. Jadi yang belum follow, follow sekarang juga. Gimana hari ini? Ada yang lagi ngerasa anget? Bukan anget lagi, ini panas. Bukan panas lagi hari ini, tapi panas.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore buat kamu yang lagi kelihatan sibuk ya di depan laptop atau lagi main gadget ya. Lagi kayaknya merencanakan buat long weekend kali ini. Lagi bikin itinerary gitu mungkin teman Pro 2, pengen liburan. Ada yang mungkin dapat libur, ada juga yang mungkin yang gak dapat libur, gak apa-apa juga ya. Tapi emang kalau emang pengen liburan emang harus dari sekarang tuh udah direncanain. Jangan sampai nanti malah bingung gitu ya pas liburan mau kemana gitu teman Pro 2. Tapi gak usah bingung ya, karena di Indonesia ini banyak banget tempat-tempat buat wisata, buat liburan. Dimana memang Indonesia ini ternyata teman Pro 2 lagi-lagi kembali mendapat pengakuan internasional setelah meraih penghargaan sebagai destinasi wisata favorit dunia dari media perjalanan ternama asal Tiongkok, Travel Plus Leisure, teman Pro 2. Dan penghargaan ini menjadi bukti bahwa kekayaan alam, budaya, dan potensi wisata Indonesia terus menarik perhatian dunia. Yes, gue setuju banget ya. Jadi kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia, karena negara kita kaya akan alam dan juga budayanya. Makanya Indonesia masuk ke penghargaan tersebut sebagai top destination di kategori negara dari Travel Plus Leisure 2026. Ini adalah salah satu media perjalanan asal Tiongkok, teman Pro 2. Jadi gimana nih liburan kali ini? Ada yang mau ke Bali, ke Purwakarta, Sukabumi, Bandung, atau kemana nih? Ke Blok M aja kali ya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Teman Pro 2, Rionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Rionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Rionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dulu kita masih remaja, dari Ariel Noah, teman Pro 2. Gue sih masih remaja sampai saat ini. Nggak dulu ya, dulu gue malah anak kecil ya, belum tahu apa-apa. Tapi kalau ngomongin masa remaja adalah masa yang paling indah, teman Pro 2 ya. Apalagi mungkin yang masa remajanya dihiasi dengan kegiatan yang sangat-sangat edukatif, sangat-sangat diisi dengan belajar, itu luar biasa banget teman-teman dua. Seluar biasa sama teman-teman kita juga yang lagi viral kemarin ya, pas lagi ada lomba ya, di mana jawabannya sebenarnya udah benar, cuma ternyata dikurangi nilainya. Terus akhirnya rame lah di media sosial, ternyata jawabannya sama, tapi kok kelompok yang lain yang malah dikasih nilai plus, ya gitulah. Namanya juga mungkin miskomunikasi aja gitu teman-teman dua ya. Tapi mudah-mudahan kejadian serupa yang kayak adik-adik kita rasakan kemarin itu, yang pas lagi lomba teman-teman dua, mudah-mudahan bisa gak ada lagi lah gitu ya, kejadian-kejadian seperti itu. Karena kasian aja gitu ya, akhirnya kan si media sosial, si MC-nya juga kena. Terus pesertanya juga akhirnya banyak yang support. Bahkan selebriti-selebriti, Jerome Pauline segala macam tuh pada mengapresiasi bahwa dia sudah berani, sudah speak up kalau jawabannya itu benar gitu teman-teman dua ya. Jadi ya, kalau emang kita benar, pasti memang ada jalannya teman-teman dua ya. Pokoknya semangat buat teman-teman dua yang juga lagi sibuk belajar juga untuk bisa mendapatkan perguruan tinggi yang diidam-idamkan ya. Karena biasanya nih udah yang kelas-kelas 12 nih udah pada sibuk nyari-nyari kampus gitu ya. Gue juga tadi ngeliat postingan sekolah gue ya, itu alhamdulillah sekolah gue semuanya lulus 100% gitu. Jadi mudah-mudahan dimudahkan lah yang semuanya lagi mencari perguruan tinggi yang sesuai sama kriteria lu, sama kemampuan lu, atau mungkin jurusan-jurusan yang pengen lu dapetin, mudah-mudahan dapet semua ya. Amin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hands up. Bukan ya, judulnya bukan Hands Up. Judulnya adalah Gabriela, teman Pro 2 dari Cat's Eye. Ini salah satu girl band di naungannya Big Hit Music, teman Pro 2. Atau Hype. Bukan Big Hit ya, Hype, teman Pro 2, Hype Labels ya. Jadi ada beberapa agensi di situ, teman-teman dua. Salah satunya ini ada si girl band yang satu ini, teman-teman dua. Enak-enak lagunya ya. Kalau mau lagu-lagu enak lainnya, jangan kemana-mana. Nanti gue bakal siaran di Core Ceria Squad ya. Sore Ceria Squad. Hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama seorang perempuan yang juga berprestasi, teman-teman dua ya. Dia adalah Favorite Face of Muslimah Kreatif 2025, yaitu adalah Humaira Nazifa Nazla. Jadi buat teman-teman Prodo yang pengen tahu kisah dari Humaira seperti apa, terus juga pengen nanya-nanya kegiatannya, atau mungkin juga pas kemarin jadi Favorite Face of Muslimah Kreatif 2025 tuh kayak gimana, silahkan nanti ikutan lewat WhatsApp aja di 0811 800 105.

0: masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu balik di Sore Ceria Squad hari ini ya. Tadi walaupun gue bilang gue siarannya gak sama Desi sendirian, tapi di sore ini dari jam 4 sampai jam 5 gue ditemenin sama cewek juga, teman Pro 2 ya. Kali ini ceweknya berprestasi. Kalau Desi kayaknya belum punya prestasi dia ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Humaira Nazifa Najla. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo ya. Selamat sore semuanya.
1: Kan merdu banget kan suaranya ya. Gak kalah sama suaranya Desi ya. Kalau suaranya Desi cempreng ya. Biasanya gue siaran berdua sama Desi. Cuma hari ini Desinya lagi gak masuk, lagi libur. Jadi temenin lah sama Humaira yang jauh-jauh dari Bandung nih teman berdua ya. Orang Bandung nih teman berdua. Dimana dia juga ternyata lagi ada acara di Jakarta ya.
2: Betul.
1: Dari kapan di Jakarta?
2: Aku tuh di Jakarta dari hari Minggu.
1: Dari hari Minggu. Pantesan bawa koper ya, bawaannya banyak ya.
2: Bener-bener langsung selesai kerjaan langsung kesini.
1: Oh, oke. Tadi barusan ada event juga. Itu sama teman-teman Miss Hijab juga atau gimana?
2: Sama teman-teman influencer content creator.
1: Oh, ada project ya, yeah. Ada endorsan ya. Nanti kita bakal bahas juga tentang sebagai content creator juga ya. Karena ini kalau dilihat dari bio di profil Instagramnya ini banyak banget ya. Dia yang paling baru adalah sebagai Face of Muslimah Kreatif tahun 2025, Mapres Penmas juga di UPI 2024, terus Miss Hijab Indonesia Best Advokasi juga tahun 2022 ya. Tapi sebelum itu, jauh sebelum itu, kegiatan atau kehidupan dari seorang Humaira tuh kayak gimana sih? Apakah juga emang udah aktif dari kecil tuh ikut lomba-lomba atau gimana?
2: Oke, sebelumnya salam kenal, mm-hmm. Kak Fajar, aku Aira, mm-hmm. Dan salam kenal semuanya. Jadi kalau untuk aku sendiri, emang dari kecil itu aku suka banget ikut lomba-lomba. Lomba fashion show, lomba mewarnai, lomba pildacil.
1: Pildacil, iya, iya.
2: Semuanya aku ikutin. Jadi dari SD tuh emang kebetulan parenting dari bunda aku tuh selalu ngeliat bakat anaknya apa sih, potensi anaknya apa gitu. Jadi aku juga sering ikut les-les juga waktu itu, pernah les vokal, les keyboard. Dan ya alhamdulillah jadi sering ikut lomba. Sampai SD tuh aku ya dari kelas juga sering jadi perwakilan buat ikut cerdas cermat. Terus ikut lomba IPS, IPA, MTK kayak gitu. Jadi karena mungkin udah terbiasa ya dari kecil, jiwa kompetisinya tuh muncul terus nih sampai akhirnya aku waktu itu mondok. Jadi aku tuh lulusan pondok pesantren, Kak.
1: Itu pas kapan
2: SMA.
1: Tuh? SMA-nya.
2: Dan karena lulus itu waktu itu aku belajarnya kayak cuma sekitar sebulan. Terus aku lintas jurusan, jadi dari MIPA terus habis itu ke IPS karena aku pengen ambil jurusan yang sosial. Aku belajar juga gak sama tempat les gitu, jadi belajar sendiri selama sebulan ikut UTBK memberanikan diri. Tapi alhamdulillah Allah Qadar lulus prima, jadi langsung deh aku ke PTN di Bandung.
1: Tapi aslinya di?
2: Aslinya tinggalnya aku di Bogor
1: sebenernya. Di Bogor, iya. Cuma setelah perkuliahan segala macam, karena masih kuliah juga ya, semester-semester akhir, ini emang kehidupannya di Bandung terus ya?
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya orang Bogor teman-teman dua ya, sama-sama orang Sunda lah ya.
2: Tapi gak bisa bahasa Sunda. Karena
1: ya kan emang udah angkatan kita mah udah jarang ya pakai bahasa daerah ya.
2: Tapi emang papa sama bunda aku nggak ada yang orang Sunda.
1: Udah nggak ada yang orang Sunda. Emang udah tinggal di Bogor aja. Agak kebetulan tinggal di Bogor.
2: Iya, tinggal di Bogor.
1: Ini menarik ya. Jadi dari kecil sebenarnya orang tuanya, bundanya lebih tepatnya, udah tahu si bakatnya gitu ya. Emang nggak bisa diem berarti dari kecil ya.
2: Betul. Kayak kalau mendingan aku ngapa-ngapain, capek ngapa-ngapain, daripada nggak ngapa-ngapain gitu.
1: Ingat nggak waktu itu lomba apa pertama kali langsung terjun tuh mewarnai dulu? Lu apa langsung modeling
2: mewarnai
1: gitu?
2: Aku suka banget mewarnai gitu. Terus, itu yang pertama kali.
1: Terus pas modeling segala macam itu juga bunda kamu yang ikut daftar aja tuh di mall ini ada lomba fashion show segala macam gitu ya.
2: Iya, karena aku anaknya percaya diri. Jadi ya udah gaya di depan juri tuh enggak nangis. Ya udah gaya aja.
1: Iya. Terus gitu, akhirnya gitu. Ya rutin aja gitu ya sama bunda gitu ya. Sempat dikasih ini juga enggak, dikasih treatment kayaknya kamu harus ikut les deh, ikut kelas segala macam gitu.
2: Waktu kecil aku ikut les vokal, Terus, oh ya aku dulu sempet jadi penyanyi cilik juga.
1: Oh gitu?
2: Aku ngeluarin kaset, iya.
1: Oke.
2: Gitu, rekaman, terus bikin video klip juga.
1: Oke.
2: Itu...
1: Emang orang tua kamu demen ya? Sama anaknya sendiri tuh kayak dikasih, apa, dikasih space, dikasih ruang lah ya untuk bisa berkreasi gitu ya.
2: Iya, terus nari juga.
1: Nari juga, iya.
2: Jiwa
1: iya.
2: Seni sih, kebetulan bunda aku juga emang jiwa seninya tinggi gitu.
1: Oh iya iya iya, mantan artis juga lagi jangan-jangan.
2: Bunda aku enggak.
1: Enggak ya, bukan. Tapi menarik, tadi kamu juga bilang kamu juga ikut cerdas cermat, matematika segala macam. Berarti kan ini... barengan gitu ya, maksudnya prestasi di bidang non-akademik sama di bidang akademisnya jalan bareng gitu ya. Kan biasanya kan kalau orang yang kayaknya prestasinya di bidang akademik, akademi aja gitu kan. Kalau yang lainnya tuh jarang, kalau kamu barengan gitu. Karena emang pasti belajar juga jadi nomor satu ya.
2: Betul, karena itu prioritas sih. Apalagi kan aku kuliah nih sekarang. Berarti ya udah prioritas aku adalah kuliah, tugas dulu. Terus alhamdulillah kan bisa jadi mapres juga. Karena emang
1: dan itu gak mudah loh jadi mapres kan.
2: Sebenarnya aku bukan tipikal anak yang suka banget belajar, enggak. Tapi sebenarnya tips dari aku tuh, kalau misalnya kamu lagi di kelas, ya kamu harus benar-benar dengerin dosennya sampai paham dan aktif gitu. Jadi ketika kamu nggak mengulang lagi pelajaran itu, ya udah langsung aja ada di otak gitu.
1: Jadi kayaknya nih tipikal Mayra tuh yang kayak tahu penempatan aja gitu ya. Kalau lagi jadi mahasiswi kuliah ya dengerin,
2: fokus
1: gitu. Kalau lagi mau kompetisi yang lain, hijab segala macam, ya beda lagi tuh nanti ya. Siap-siap. Nanti kita bakal bahas lagi teman Bruno ya, karena ini menarik karena udah banyak banget yang dicapai sama Humaira atau Aira ya.
2: Aira
1: nih kalau sekalian mau ngepoin juga bisa di Instagramnya Humaira, hunya unya tuh 3 teman Bruno ya, jangan lebih ya. Humaira silakan dikepoin. Nanti juga kita pengen nanya-nanya seputar kegiatan-kegiatan Humaira nanti ke depan, atau mungkin yang sebelum-sebelumnya udah dibuat sama Humaira apa aja. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Suri Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Aira atau Humaira, teman berdua ini sebagai Miss Hijab Indonesia Best Advokasi tahun 2023, Mapres Penmas UPI juga, terus juga Face of Muslimah Kreatif 2025. Itu yang paling baru ya.
2: Betul.
1: Oke, jadi kita ke Miss Hijabnya dulu kali ya, Miss Hijab
2: Boleh.
1: Indonesia.
2: Boleh.
1: Itu siapa yang akhirnya ngajak atau kamu sendiri kah yang kayak inisiatif, ah gue kayaknya pengen ikutan nih Miss Hijab Indonesia gitu.
2: Jadi ini sebenarnya pengalaman yang seru dan mungkin kalau teman-teman ada di posisi yang sama, mm-hmm, mungkin bisa ambil hikmahnya kali ya. Dulu kan aku sebagai santri,
1: mm-hmm,
2: dan selama 3 tahun aku mondok itu aku nggak pernah keluar dari pondok itu, jadi aku nggak tahu nih dunia luar tuh seperti apa gitu. Ketika aku keluar dan aku langsung masuk kuliah, di situ aku masih semester 2 ya, semester 2, tiba-tiba aku lihat Instagram. Jadi emang dari kecil tuh aku suka ngelihat kayak Miss World, Miss Universe gitu. Dan aku pengen punya cita-cita, ih bisa gak ya aku kayak gitu, tapi kayaknya gak mungkin deh. Tapi
1: karena udah ada titel, udah pernah jadi santri lah istilahnya gitu.
2: Iya, bisa ya aku gak pakai hijab gitu kan. Sampai aku lihat di Instagram, wah ada buka pendaftaran Miss Hijab nih. Karena waktu itu kan dari Jawa Barat dulu kak tingkatnya, jadi Miss Hijab Jawa Barat baru ke Miss Hijab Indonesia. Aku cobalah memberanikan diri yang aku nol banget pengalamannya, tapi aku ngerasa kalau misalnya aku gak coba ya kapan aku bisa gitu. Kapan aku tahu kalau aku akan sukses dan berhasil. Jadi aku coba di situ, aku memberanikan diri dengan modal seadanya aja. Aku gak tahu, bahkan make up aja aku baru belajar waktu itu kak. Aku dulu gak suka make up-an, gak suka yang kayak girly gitu-gitu. Jadi ya udah baru di situ belajar make up, pakai soft lens, terus catwalk semuanya. Sampai akhirnya alhamdulillah dengan keberanian dan persiapan yang matang dan strategi juga, alhamdulillah aku bisa menang di situ. Bahkan ngelawan waktu itu siapa aja ya? Ada anak-anak yang emang udah sering banget ikut pageant. Jadi Nonek Cirebon, Mojang Jajaka gitu. Tapi
1: sedangkan kamu baru pertama kali.
2: Baru pertama kali.
1: Dimana pas lagi zaman mondok atau jadi santri itu kayak minim banget informasi tentang ya itu tadi ya, catwalk atau juga si Miss Hijabnya sendiri.
2: Betul.
1: Eh pas udah lulus ngeliat di Instagram semester 2 langsung ikutan. Maksudnya ngerasa kesulitan gak sih? Karena kan kamu kayak akhirnya baru pertama kali tahu gitu ya si ajang ini gitu. Sedangkan mungkin orang-orang yang lain udah ngincer nih dari tahun-tahun sebelumnya gitu.
2: Ngerasa kesulitan karena aku nggak tahu pengalaman apapun. Tapi di situ aku emang liatnya ya udah kalau misalnya nggak menang nggak apa-apa, yang penting aku udah melakukan yang terbaik sebisa aku. Dan aku seneng karena di situ aku ketemu sama perempuan-perempuan hebat juga yang mereka punya visi misi yang sama gitu. Jadi mereka juga mengajarkan aku, dan aku kalau nggak salah jadi yang termuda juga di situ. Karena ada yang udah S2, terus juga udah nikah juga.
1: Berat-berat ya saingannya ya.
2: Berat-berat.
1: Yang udah pengalaman di ajang-ajang sebelumnya gitu ya.
2: Iya, tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan gitu buat aku.
1: Jadi ya modalnya emang berani aja gitu ya, pengen tahu gitu.
2: Mulai aja dulu.
1: Karena sebenarnya di waktu kecil pengennya juga ikut di ajang-ajang yang kayak Miss Indonesia atau Miss World segala macam. Ternyata adalah si Miss Hijab ini. Berarti waktu itu menang di kategori Best Advokasi ya.
2: Jadi kalau untuk di Jawa Barat itu aku jadi runner up.
1: Runner upnya lanjut ke Indonesia.
2: Ya, dikirim lagi ke nasional.
1: Gitu.
2: Dan di nasional aku dapat Best Advokasi gitu.
1: Penilaiannya apa aja sih yang kalau di dilihat sama Miss Hijab Indonesia tuh?
2: Nah, jadi kalau Miss Hijab itu fokusnya itu nggak cuma tentang beauty aja, tapi kita tuh harus punya program kerja kak. Jadi masing-masing itu harus menjalankan program kerjanya dan harus ada sosialnya juga. Kita yang dilihat tuh yang pertama pasti public speakingnya, terus juga ada FGD, jadi wawasan itu harus punya. Terus kita juga ada photoshoot ya pastinya. Banyak sih aspeknya.
1: Jadi emang kayak kamu ngebentuk portofolio diri kamu gitu ya dengan kegiatan-kegiatan sosial segala macem. Untuk itu tadi dibawa ke penilaiannya juga gitu. Waktu itu kamu bikin kegiatan apa waktu itu?
2: Nah aku punya program kerja namanya Dream. Karena aku juga kebetulan anaknya nih suka banget bersosialisasi. Aku sering ke anak-anak jalanan, anak-anak panti asuhan. Jadi aku mengamati lah ada beberapa anak yang sebenarnya mereka itu untuk berhasil itu potensinya besar gitu. Hmm. Tapi sayangnya kurang motivasi.
1: Okay.
2: Jadi dari situ terbentuklah, oh aku kayaknya pengen deh ke anak-anak yang mereka nih sebenarnya punya potensi, tapi emang harus dikasih motivasi lagi biar motivasi belajarnya itu muncul. Jadi aku buat namanya Dream. Gitu. Dream itu
1: Itu kemana waktu itu kamu? Ingat gak? Ke anak-anak yang ada di mana?
2: Ke anak-anak jalanan. Nah, terus ke anak-anak yayasan kanker, terus ke anak-anak panti asuhan, terus ke anak-anak PKBM, dan ke sosial media juga sebagai influencer.
1: Sebagai influencer menyebarkan informasi-informasi gitu ya, semangat lah untuk para followers-followersnya dari Humaira gitu. Jadi sebenarnya ya lumayan tantangan banget ya, berat ya, karena tugasnya itu tadi ya, bisa kembali lagi ke masyarakat untuk bisa bermanfaat gitu teman-teman dua. Hampir semua ajang pigeon emang kayak gitu ya, kita harus punya program-program kayak gitu teman-teman dua, lebih ke sosial. Keren ya. Terus akhirnya 2024 naik lagi dari tahun 2023, 2024 jadi Mapres. Nah ini gimana nih Mapres nih, kan saingannya juga kan satu kampus aja banyak kan ya.
2: Jadi aku itu sempat ikut juga lomba internasional.
1: Di bidang apa tuh?
2: Nah ini agak melenceng ya.
1: Makanya nih bingung nih, apa
2: bidangnya
1: nih?
2: Bidangnya ini robotik.
1: Robotik nih, ini anak bisanya apa aja nih? Kenapa tiba-tiba robotik?
2: Karena kebetulan tuh aku punya temen juga, dia anak teknik, terus ngajakin untuk ikut lomba. Nah dia ini membutuhkan orang di bagian sosialnya. Karena dia ngeliat aku berkompeten, akhirnya aku diajak untuk ikut lombanya. Terus akhirnya di situ kita, aku belajar juga jadinya kayak oh gimana sih caranya buat robot.
1: Robot.
2: Itu kita bikin robot itu dari sumber tenaganya itu panel surya gitu. Terus kita juga ke sekolah-sekolah untuk ngajarin.
1: Itu robotnya ngapain tuh?
2: Robotnya itu sebenarnya dari kayak sedotan gitu kak. Jadi ini kita kayak bikin pembelajaran gitu untuk anak-anak, gimana sih mereka mudah untuk merangkai robot gitu. Tapi pembelajarannya ini harus kita kemas dengan baik dan ringan. Jadi di situ aku juga mengambil alih kan, karena aku ada jurusannya kan pendidikan masyarakat, jadi ada tentang belajar kurikulumnya juga.
1: Jadi istilahnya robot pengajar lah gitu ya. Makanya kamu diajak nih sama teman kamu.
2: Dan alhamdulillah waktu itu kita menang. Jadi itu lawan dosen di UM. Terus lawannya juga ya banyak-banyak anak-anak yang keren. Terus alhamdulillah kita menang, terus dikirimlah ke internasional. Tapi sayang banget waktu itu hybrid.
1: Jadi gak bisa datang langsung ya.
2: Wih,
1: enak banget tuh padahal ya.
2: Tapi sayangnya hybrid. Jadi ya udah kita presentasi.
1: Ih, seru banget ya. Jadi ini pasti berarti emang gak bisa, gak nutup kemungkinan lu mau jurusan apapun, kalau lagi ada kesempatan ya sikat aja ya. Karena kan sebenarnya basicnya adalah ilmu sosial ya dari Humaira, tapi dia bisalah terjun ke dunia robotik teman-teman dua ya.
2: Di STEM waktu.
1: Dan selanjutnya adalah Face of Muslima Kreatif 2025. Ya, itu gimana tuh? Siapa juga nih yang keidean pengen ikut ini, atau ada yang ngajak kah, ada yang nawarin gitu?
2: Kalau untuk Face of Muslima Kreatif, kebetulan karena aku ngerasa passion aku emang menjadi content creator. Dan waktu itu aku lihat lagi di Instagram.
1: Lagi-lagi di media sosial.
2: Nah, kalau Face of Muslima Kreatif ini beda sama Miss Hijab. Kalau Face of Muslima Kreatif, dia memang mencari para muslimah content creator yang mereka tuh punya konten yang bermanfaat dan kreatif. Waktu itu dari 500 orang, terus ada yang dari Brunei, dari Malaysia juga ikutan, kepilih 100 orang. Dari 100 orang kepilih 30 orang, barulah kepilih 4 pemenang. Nah, dari 4 pemenang itu kita akhirnya bisa keluar negeri gratis kak waktu itu.
1: Kemana tuh?
2: Singapura.
1: Ke Singapura.
2: Kita meeting sama Pinterest Singapura, kerja sama brand-brand besar, terus kita ngembangin lagi skill content creator kita gitu. Dan akhirnya ya jadilah yang sekarang Face of Muslima Kreatif.
1: Ini menarik karena memang di tahun lalu ini istilahnya Humaira tuh udah punya followers banyak ya. Maksudnya udah jadi seorang content creator, tapi ternyata juga ikutanlah si Face of Muslima ini, di mana semua para muslimah yang aktif di media sosial iya. gitu. Penilaiannya itu ingat gak dari Instagram aja, dari TikTok, atau semua aspek media sosial atau sebagai content creator juga dinilai?
2: Semua aspek. Jadi ini sebenarnya aku spill dikit nih, kalau kalian mau ikutan yang tahun depan. Ternyata Face of Muslimah Kreatif ini gak cuma nyari content creator aja, tapi nyari content creator yang punya bidang khususnya. Jadi waktu itu ada teman aku, kita kan 4 pemenang.
1: Yang ke Singapura itu 4 orang ya.
2: Ada dia yang juara 3 itu dosen, Kak. Dosen.
1: Oh, kontennya dosen ngajar.
2: Jadi memang dia fokusnya juga di bidang pendidikan. Nah, yang juara pertama ini fokusnya itu di bidang kedokteran.
1: Iya, pendidikan.
2: Nah, kalau aku karena waktu itu aku melabeling diri aku sebagai mahasiswa berprestasi, jadi aku juga fokus di pendidikan gitu. Nah, yang kedua ini fokusnya di sosial. Jadi emang semuanya mencakup gitu. Kita itu nggak boleh jadi content creator yang ya udah konten aja, tapi kita harus tahu value diri kita. Makanya bisa kepilih karena dari awal itu aku konsisten untuk menunjukkan ciri khas aku sebagai Humaira yang seperti apa.
1: Jadi konsisten kunci utama sebenarnya ya, dan udah jelas brandingan dari awal tuh konten kamu tuh apa aja gitu. Ya misalnya mungkin kuliner atau mungkin fashion gitu ya. Ini menarik banget teman-teman dua ya. Dan ini tahun 2025, tahun 2020 berarti belum ya? Bakal ada ya?
2: Insya Allah ini mau lanjutin skripsi dulu ya, karena kan mau lulus. Mungkin setelah lulus wisuda
1: bakal ada gebrakan hal lagi. Gebrakan nanti kita pengen tahu tahun 2026 pengen ngapain aja Humaira. Atau mungkin boleh di spill juga yang Face of Muslimah tahun ini kira-kira udah mulai atau belum?
2: Udah mulai ya, udah lewat ya.
1: Tahun depan lah kalau ikut lagi ya. Nanti ya kita ngobrol-ngobrol lagi sama Humaira. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: masih dengerin Suara Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Aira teman Pro 2, atau mungkin yang pernah lewat media sosial teman Pro 2, itu nama akunnya adalah Humaira ya. Jadi nama lengkapnya adalah Humaira Nazifa Najla atau sering dipanggil Aira ya. Oke, Aira sekarang lagi di semester akhir teman Pro 2 ya. Udah mau lulus juga, dan tahun 2026 ini memang dia fokus di kelulusannya ya, deskripsinya teman Pro 2 ya. Jadi memang setelah lulus pasti udah ada rencana-rencana ya, pengen ngapa-ngapain lagi setelah mungkin punya jabatan sebagai favorite face of Muslimah kreatif, terus juga Miss Hijab juga, Mapres juga. Kira-kira apa sih yang pengen dicapai lagi sama Aira?
2: Oke, sebenarnya Kak, aku sambil lagi semester akhir juga, aku lagi bangun bisnis juga Kak.
1: Bisnis ya, apa bisnis tuh?
2: Sebenarnya udah dari tahun lalu sih. Dari tahun lalu aku punya bisnis namanya Hefaira.
1: Hefaira?
2: Iya, jadi ini fashion muslimah outfit. Karena aku itu personality-nya cheerful dan aku
1: warna-warni banget, pink, cewek banget lah gitu ya.
2: Feminim banget. Aku juga syar'i gitu kan. Jadi aku pengen bikin brand yang dimana syar'i itu kan biasanya famousnya dengan pakaian yang seperti umi-umi atau pakaian yang gelap-gelap gitu. Aku pengen bikin Hefaira itu menjadi fashion muslimah outfit yang dia tuh tetap bisa tampil stylish, cute, tapi still look syar'i.
1: Gitu.
2: Jadi aku pengen ngembangin bisnis aku ke depannya sih.
1: Ini udah sejak kapan berarti si Hefaira ini?
2: Sebenarnya udah dari aku mondok itu
1: Kan. Udah ngebangun jualan. Jualan.
2: Jadi aku sambil jadi santri tuh sambil jualan baju, sambil nyari di situ ada tukang jahit enggak ya? Akhirnya aku gambar sendiri. Aku cari bahannya, minta tolong ke tukang jahitnya. Sampai aku nawar-nawarin ke kamar-kamar buat mereka beli. Itu laku sekitar 100 lah, 100 baju di pondok.
1: Itu udah mulai warna-warni, cheerful segala macam atau belum?
2: Belum, itu belum ada ciri khas Hefairanya.
1: Kalau sekarang kalau teman berdua lihat Instagramnya Hefaira, ini udah jelas nih ya karakternya kayak gimana ya.
2: Betul.
1: Yang warna-warni, ya itu pengen dikembangin lagi berarti di tahun ini ya.
2: Lagi. Dan pastinya ikut banyak kegiatan juga yang emang sesuai sama passion aku, karena menurut aku masih muda, jadi emang harus dimanfaatkan dengan berbagai hal positif ya Kak.
1: Harus bisa pengen explore lagi gitu ya. Betul. Tapi kalau kegiatan atau apa ya, skill yang pengen kamu geluti lainnya gitu yang kayaknya belum nih, misalnya kayak tadi kan nyanyi udah sempat ya, nge-MC segala macam gitu, yang lain gitu yang kayaknya pengen di ikutin sama Aira apa tuh kira-kira yang belum kesampaian gitu, pengen jadi apa gitu?
2: Sebenarnya aku pengen banget jadi psikolog sih.
1: Psikolog juga pengen.
2: Iya, tempat konselor curhat. Cuma belum dapat kesempatan itu. Jadi mungkin ya nggak tahu ya kedepannya, mungkin bakal ada itu juga, karena kan aku di jurusan pendidikan masyarakat itu ada juga terkait psikologi perkembangan, psikologi orang dewasa.
1: Jadi, dan kamu interest lah ya di bidang itu ya?
2: Aku interest. Semoga kalau dapat kesempatan bisa S2 di bagian psikolog juga.
1: Gitu. Siap. Jadi dia punya clothing brand juga gitu teman berdua ya. Dan aktif juga ini sebagai model-model ya, fashion show, terus juga foto-foto produk ya juga ya. Menarik.
2: Freelance model.
1: Kalau sekarang jadi foto produk sendiri ya.
2: Iya.
1: Jadi tetap modelnya enggak usah yang lain, deh gue aja gitu kan modelnya dari Hefaira. Jadi tahun 2026 ini fokusnya memang lagi pengen lulus juga. Terus apakah pengen, tadi sempat ngomong S2, apakah mau lanjut S2-nya atau ntar dulu deh gitu, mau cari kerja mungkin kantoran kepikiran mungkin? Karena kan jadi content creator kadang-kadang juga kan udah menyita waktu banget kan.
2: Betul. Sebenarnya kalau jadi content creator tuh kalau dibilang cuannya sih, wah Masya Allah ya.
1: Mantap.
2: Tapi tetap yang aku pengen juga punya pengalamannya gitu. Jadi sebenarnya pengen nyoba untuk kerja juga Kak. Waktu itu udah sempet ikut company juga. Waktu aku semester 2.
1: Magang-magang gitu ya? Bukan?
2: Enggak, aku benar-benar kerja.
1: Kayak part-time aja lah ya, di situ ya.
2: Karena emang aku tuh orangnya penasaran ya. Jadi semuanya dicoba sampai aku nemuin yang sesuai sama passion aku yang mana, baru aku gelutin di situ.
1: Emang kuncinya
2: harus dicoba dulu semuanya.
1: Dicoba dulu aja ya. Oke.
2: Aku juga karena aku waktu itu lulusan pesantren kan Kak, jadi aku jadi guru ngaji juga gitu.
1: Oke. Itu ngajar anak-anak SD, TK atau gimana tuh?
2: Anak-anak SD, anak-anak TK, kalau aku tuh sebutnya Mubaligot ya.
1: Okay.
2: Jadi karena di dekat kosan aku ada masjid, aku sering ngajar di situ. Kalau pulang kuliah, aku ngajar dulu ke adik-adik. Oh,
1: sabar juga nih kayaknya orangnya ya. Iya kan, tahu sendiri kan, anak-anak di sumuran segitu kan diajarnya ya, dia maunya lari-lari segala macam kan. Oke, jadi ya sambil ngisi waktu luang juga, akhirnya ngajak ngaji juga. Kebetulan memang backgroundnya udah ada gitu teman berdua ya. Oke, tapi kalau dari Aira sendiri gitu ya, ada nggak sih tips buat teman berdua yang mungkin denger ini, mungkin di bawah Aira juga umurnya kali ya, anak SMA atau yang lagi kuliah semester awal, yang pengen bisa tetap eksis mungkin di media sosial atau di event-event atau di ajang-ajang lainnya, tapi juga tetap kuliahnya tetap jalan gitu loh.
2: Kalau dari aku buat adik-adik yang mungkin baru jadi mahasiswa, menurut aku kuliah itu tetap prioritas.
1: Okay.
2: Jadi ketika kamu pengen keluar dari zona itu untuk mencoba berbagai banyak hal baru, tetap untuk kerjain dulu tugasnya, fokus dulu di kuliahnya.
1: Okay.
2: Kalau ketika kamu udah selesai dengan tugas itu, udah selesai dengan urusan itu, baru deh ikutin yang lain. Jadi fokus satu-satu dulu, jangan semuanya diikutin dengan bersamaan. Semua itu harus ada strateginya, harus pelan-pelan tapi harus tetap konsisten juga.
1: Oke. Gitu. Jadi kuncinya balik lagi ke, kalau lo lagi jadi mahasiswi atau mahasiswa, ya kerjaan itu yang paling utama gitu. Kalau mau ikut-ikutan yang lain, ya siapin strategi dulu supaya si kuliahnya kagak ketinggalan gitu ya. Dan kalaupun emang mau eksis di ajang-ajang pigeon gitu ya, kira-kira apa tuh tipsnya?
2: Tipsnya banyakin public speaking sih.
1: Itu paling
2: apalagi kalau misalnya punya kesempatan untuk kuliah, coba aja dulu presentasi di depan kelas,
1: ke teman-teman aja dulu.
2: Kayak gitu, dari hal kecil dulu aja, sering nanya, sering jawab, sering kasih pendapat. Nanti lama-lama juga kepercayaan dirinya dan keluasan untuk berbicaranya itu juga muncul gitu. Tapi emang semuanya ada dari jam tayang.
1: Oke, oke. Jadi memang sebenarnya kalau ikut ajang gitu juga kan suka dapat kelas public speakingnya. Cuma kalau emang sebelumnya kita udah punya bekal, nggak ada salahnya gitu ya untuk belajar public speaking ya. Oke, kalau dari konten-konten yang bakal muncul lagi, mungkin yang udah dipersiapkan, mungkin kalau dari Aira apa nih kedepannya? Apakah ada endorsement, ada apa gitu yang lagi disiapin juga?
2: Iya, yang lagi disiapin karena kan mau Idul Adha.
1: Betul.
2: Dan aku kan emang di bidang fashion dan self improvement.
1: Iya.
2: Jadi pastinya aku udah menyiapkan konten untuk Idul Adha. Jadi kalau misalnya temen-temen mau lihat konten-konten yang syar'i tapi tetap stylish, coba mampir aja ke Instagram aku ya.
1: Oke, Instagramnya di @humaira u-nya 3 teman-teman dua.
2: Iya.
1: TikTok juga ada, sama juga ya.
2: Humaira underscore, pakai underscore.
1: Oh, pakai underscore. Iya. Jadi silakanlah dicek teman-teman dua ya. Mungkin ide-ide outfit lebaran segala macam tuh kayaknya lumayan sering juga ya di posting-posting sama Humaira. Thank you banget Humaira atau Aira sudah hadir di Prodo FM Jakarta ini, jauh-jauh dari Bandung ya, padat juga jadwalnya, walaupun juga lagi pengen sidang skripsi. Jadi kayaknya mudah-mudahan dimudahin semuanya, nanti bisa lulus tepat waktu.
2: Amin,
1: ya.
2: Terima kasih
1: Aira, selamat sore.
2: Sore.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Raisa. It's okay not to be okay. Tapi kemarin siswa-siswi yang lagi rame teman Pro 2 ya, di acara Empat Pilar Kalbar, usai penilaian yang kurang fair, ini menurut gue udah okay banget ya. Jadi mereka sebenarnya okay semua, cuma memang ada miskomunikasi di situ antara juri dan juga MC-nya yang juga lagi rame di media sosial. Gue juga ngelihat postingan MC-nya juga banyak yang akhirnya dikritik lah ya teman Pro 2 ya, pada saat acara tersebut, lomba cerdas cermat teman Pro 2 tahun 2026 tingkat provinsi Kalimantan Barat, yang akhirnya viral ya teman Pro 2. Dan semuanya udah pada minta maaf, terus juga akhirnya ada update juga dari MPR RI yang juga menonaktifkan dewan juri dan juga pembawa acara atau MC dalam kegiatan lomba cerdas cermat atau LCC 4 pilar MPR RI 2026 tingkat provinsi Kalimantan Barat setelah kejadian yang viral teman Pro 2 ya. Jadi mudah-mudahan yang terbaik ya buat semuanya, buat teman Pro 2 juga yang lagi berjuang untuk ikut lomba cerdas cermat lainnya atau mungkin juga pengen ada prestasi lainnya, semangat ya. Dan bahkan tadi gue juga udah ngeliat itu siswi yang akhirnya jawabannya dianggap salah itu dapat beasiswa juga teman Pro 2 ya. Jadi mudah-mudahan yang terbaik buat semuanya teman Pro 2 ya, dan mudah-mudahan gak ada lagi kejadian kayak gitu teman Pro 2 ya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu bersamamu dari Jazz teman Pro 2. Masih ada Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam nanti. Gimana sore hari ini teman Pro 2? Hari Selasa 12 Mei 2026. Waduh, udah gak bisa move on kayaknya dari bulan Mei, pengen cepet-cepet berlalu ya. Berlalu jadinya. Gue siaran sendiri jadi kelibet mulu teman Pro 2 ya. Tapi yang jelas sore hari ini yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, yang mungkin juga lagi kena macet. Macetnya di mana boleh dong di-share ya lewat WhatsApp 0811-800-105. Atau mungkin lagi mumet gara-gara mungkin ngelihat informasi dari kemarin-kemarin tuh kayaknya kurang menyenangkan. Ada penyebaran virus, ada juga dolar naik, rupiah jadi merosot, tertekan tajam gitu teman Pro 2. Jadi semangat terus pokoknya buat teman Pro 2 yang sore hari ini juga masih cari cuan ya, masih semangat kerja juga, atau mungkin yang sekolah lagi sibuk-sibuknya untuk bisa meraih cita-cita, ciela. Atau justru udah punya planning buat long weekendan teman Pro 2 ya, pengen libur gitu ya, pengen liburan ke luar kota terus tetap mau dengerin Pro 2 FM Jakarta, bisa banget ya. Caranya gimana? Lewat aplikasi namanya RRD Digital. Teman Pro 2 tinggal download aja aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di Apple Store. Banyak banget fitur-fiturnya, termasuk kamu bisa mendengarkan siaran Pro 2 FM Jakarta dimanapun kamu berada.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ada aja ya orang-orang yang gebrakannya teman Pro 2. Karena emang lagi rame WFH, terus juga lagi ada efisiensi segala macam ya teman Pro 2 ya, untuk bisa mengurangi penggunaan BBM ya. Bahkan tiap daerah tuh kebijakannya beda-beda teman Pro 2 ya. Dan ini yang lagi rame adalah seorang ASN pemerintah kota Tasikmalaya, namanya adalah Muhammad Arif Syamsani. Dia mencuri perhatian karena datang ke kantor ini dengan menggunakan kuda saat pelaksanaan program Hari Bebas Kendaraan di Kota Tasikmalaya. Jadi dikata di sana tuh kalau ke kantor nggak boleh bawa kendaraan bermotor teman Pro 2 ya, untuk bisa mengurangi BBM ya. Dan dia berinisiatif untuk datang ke kantor pakai kuda. Luar biasa teman Pro 2 ya. Jadi langkah tersebut katanya sejalan dengan kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya yang membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50%, sekaligus mendorong ASN untuk lebih banyak menggunakan transportasi publik dan juga melakukan efisiensi perjalanan dinas guna menekan konsumsi BBM teman Pro 2. Dan Arif yang diketahui tugas di Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Tasikmalaya ini langsung jadi pusat perhatian warga di sekitar tersebut. Dan di tengah ramainya kendaraan modern, dan ternyata kehadiran bersama seekor kuda ini menghadirkan suasana yang mengingatkan pada zaman dulu ya, ketika transportasi tradisional masih jadi bagian dari keseharian masyarakat teman Pro 2. Terus gue iseng lah ngecek gitu ya, harga kuda tuh berapa sih? Ini yang keluar sih sekitar 20-30 jutaan, bahkan ratusan juta, 100-300 juta lebih gitu teman Pro 2 ya. Jadi ya lumayan juga ternyata ya harga kudanya ya. Gimana teman Pro 2, kalau lu kira-kira gitu ya, kalau di Jakarta lu berangkat pakai kuda gimana nih? Kira-kira bisa gak teman Pro 2? Atau justru kayaknya lu udah mulai tertarik ya, lagi cari-cari kuda yang mungkin cicilannya bisa 5 tahun gitu?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di sore ceria bersama Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam nanti. Semangat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, yang di hati jangan lupa diajak jalan. Melipir dulu ya buat kamu yang pengen magriban, karena bentar lagi nih hari ini magribnya jam 17 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Atau yang emang udah mulai lapar, ya udahlah, ini pas juga nih ya jam-jam pengen memasuki waktu lapar jam makan malam gitu ya. Jangan sampai kemalaman, jangan sampai juga lu nanti udah kebanyakan aktivitas, lupa makan, tengah malam kebangun gara-gara lapar. Aduh, gak enak banget gitu teman berdua ya. Nanti gue bakal balik lagi juga menginformasikan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya lewat pantauan CCTV NTMC Polri.

0: Tapi MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin back banner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, lagunya Juicy Lucy, Mahalini, Rizky Febian, bisa kamu dengerin di sini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Nabila Taqiyah dengan terpatah terluka. Udah terpatah terluka lagi. Aduh. Sedih banget Nabila Taqiyah ya kalau bikin lagu ya. Enggak tahu sih yang bikin siapa, tapi kalau dinyanyiin sama Nabila Taqiyah lagu-lagu kayak gini tuh kan udah jadi makanan sehari-hari lah ya. Udah spesialisnya Nabila Taqiyah teman Pro 2 ya. Ini salah satu lagu yang juga sering banget di request ya, karena Nabila juga fansnya banyak banget ya. Kalau teman Pro 2 mau request lagu tuh ada jam-jam tertentu ya di Pro 2 FM Jakarta, itu jam 10 siang sampai jam 12 siang dan 10 malam teman Pro 2 sampai jam 12 malam. Kalau sore enggak bisa request ya. Kalau request informasi lalu lintas boleh.
1: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
0: Oke, kira-kira situasi lalu lintas Jakarta dan sekitarnya seperti apa? Langsung aja, ini ada Brigadir Rian yang akan melaporkan dari pantauan CCTV NTMC Polri. Silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih rekan Desi dan selamat sore pendengar teman Pro 2. Kembali dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri. Akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan lalu lintas pada sore hari ini. Untuk kawasan pertama, kita akan mulai dari Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lalu lintas kendaraan dari arah Lebak Bulus yang menuju ke arah Blok M maupun ke arah Fatmawati pada sore hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun juga untuk kendaraan dari arah sebaliknya, yaitu kendaraan dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Bintaro juga dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu patuhi rambu lalu lintas dan harap berhati-hati dikarenakan adanya putaran di bundaran ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Kendaraan dari arah Semanggi yang menuju ke arah Grogol maupun ke arah Petamburan pada sore hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana peningkatan arus lalu lintas sudah mulai terjadi di ruas jalur ini. Sementara kendaraan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Semanggi, juga nampak dalam keadaan cukup ramai. Untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Cawang yang menuju ke arah Grogol dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara untuk selalu patuhi peraturan lalu lintas dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat sore dan salam presisi.
0: Terima kasih Brigadir Rian atas laporannya, selamat bertugas kembali.
3: Masih kena macet, sabar ya. Masih

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu mati-matian dari Mahalini. Mahalini pernah datang ke CFD enggak ya? Atau emang biasanya kalau weekend kan sibuk ya penyanyi, teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin CFD kemarin kan lagi rame ya, karena belum lama kan CFD diperluas lagi ke area Rasuna Said, teman Pro 2. Ya, sempat ada kemarin sekali dan ternyata banyak kritik dan juga saran untuk CFD di daerah Rasuna Said, teman Pro 2. Dan akhirnya ini kabar terbaru bahwa Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung ini akan mengkaji ulang waktu pelaksanaan CFD di kawasan Rasuna Said agar bisa berakhir lebih awal, teman Pro 2. Jadi ia juga menyebut langkah tersebut dilakukan setelah adanya masukan dari masyarakat yang berharap aktivitas ibadah di kawasan tersebut juga tidak terganggu. Karena juga kemarin ada yang viral tuh dari salah satu pengamat sepak bola juga yang bilang jangan deh di Rasuna Said, karena juga ada beberapa rumah sakit juga daerah situ. Terus juga banyak lah yang menyayangkan jangan deh, atau mungkin dipindahin lagi ke daerah lain gitu. Pokoknya banyak masukan lah ya terkait CFD yang ada di daerah Rasuna Said, teman Pro 2. Jadi kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa, apakah nanti di weekend kali ini tetap ada CFD di Rasuna Said atau mungkin memang tetap dikaji lagi, nanti bakal ada update dari Pemprov DKI Jakarta terkait Car Free Day yang ada di daerah Rasuna Said. Apakah kamu termasuk yang kemarin datang pengen tahu tentang CFD yang ada di Rasuna Said, atau justru lu belum sempat kesana, teman Pro 2, dan penasaran, atau kayak ya udahlah yang lain aja atau yang di Tamrin Sudirman aja gitu, teman Pro 2 ya. Pokoknya yang terbaik buat teman Pro 2, buat masyarakat Jakarta juga. Mudah-mudahan nanti bakal ada kebijakan lagi terkait sama CFD, karena kayaknya banyak banget juga yang setiap minggu paginya itu berencana ataupun juga memang pengen ngisi waktu luangnya untuk datang ke Car Free Day, teman Pro 2 ya. Selain olahraga ya cari makanan juga kan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Suma, kau bukan rumah mimpiku. Ada yang punya mimpi punya rumah di Amerika Serikat atau di Meksiko atau di Kanada? Itu kayak tahu tuh tiga negara itu. Yes, tiga negara itu adalah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 ya. Makanya di tahun ini juga sejarah karena maskot Piala Dunianya ada tiga, teman berdua ya, yang mewakilkan negara Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Informasi selanjutnya atau selengkapnya tentang Piala Dunia kita dengerin satu ini.
1: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus dari Amerika Serikat ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah mau jam 7 malam, saatnya Fajar Permana Putra harus pamit. Thank you banget untuk teman Pro 2 yang sudah mendengarkan siaran gue dari jam 3 sore tadi, teman Pro 2. Selainnya akan ada Edit dan juga Angga yang akan nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam. Nanti juga di jam 7 malam sampai jam 8 malam bakal ada Music Live Chat, teman Pro 2, disiarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ketemu lagi di lain kesempatan ya, teman Pro 2. Fajar Permana Putra pamit. Bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama datang dari Noah Kahan yang sukses mempertahankan posisi number 1 di chart Billboard 200 lewat album The Great Divide untuk minggu kedua berturut-turut. Pada pekan chart, tertanggal 16 Mei 2026, album tersebut mengumpulkan 163 ribu unit album ekuivalen di Amerika Serikat. Dan di sisi lain, pengaruh film biopik Michael ikut membawa katalog musik Michael Jackson kembali bersinar di Billboard 200.
0: Info Pro 2.
1: Serial drama kriminal Adolescence ini berhasil memecahkan rekor dalam ajang British Academy Television Award 2026 atau BAFTA TV Awards 2026 yang digelar pada 10 Mei 2026. Serial garapan sutradara Philip Barantini ini sukses membawa pulang 4 piala sekaligus termasuk kategori Best Limited Drama. Kategori Best Leading Actor yang diraih oleh Stephen Graham, Best Supporting Actor yang diraih oleh Owen Cooper, dan juga Best Supporting Actress yang diraih Christine Tremarco, ini menjadikan prestasi gemilang film Adolescent ini sebagai serial dengan penghargaan terbanyak di BAFTA TV Awards setelah melampaui rekor 3 kemenangan yang sebelumnya dipegang oleh Killing Eve dan juga Happy Valley.
0: Info Pro 2.
1: Band rock legendaris asal Inggris The Rolling Stones ini resmi mengumumkan album studio ke-25 mereka berjudul Foreign Songs yang dijadwalkan akan rilis di tanggal 10 Juli 2026 melalui Polydor Records. Album ini akan memuat 14 lagu yang direkam bersama produser Andrew Watt di Metropolis Studio.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong abis itu dong. Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Welcome lagi. Back ya. Betul, bareng sama kita berdua di Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy. Yes. Terutama buat cowok-cowok.
0: Betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Yoi, seorang solois wanita. Ya mungkin lu semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
1: Terkenal bro.
0: Terkenal, filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes, dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
1: Halo. Selamat malam.
2: Berarti terakhir dari kesini kapan?
3: Terakhir kesini tahun lalu gak sih? Tahun gak lalu ya? 2 tahun lalu ya?
2: 2 tahun kayaknya.
3: Rambut aku segimana deh?
1: Indikatornya rambut. Oh iya.
2: Wow. Waktu itu sebenarnya gue gak lupa lagi.
3: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
2: Iya, lebih pendek.
3: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
1: Oh, bener.
2: Jadi,
1: sih.
2: Jadi Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
3: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
2: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya. Dia langsung cat rambut.
1: Bener.
2: Potong rambut.
3: Ya, dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
1: Betul-betul udah tingkat atas, level atas
3: top tier, top tier itu.
1: Top tier. Wow.
2: Jadi harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Sira tuh dari rambutnya.
1: Dari rambutnya. Suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh. Wah, makin bahaya nih orangnya.
3: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
2: Ada kerentanan di sana.
1: Rapuh.
2: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen.
1: Gokil.
2: Solois independen.
1: Bener.
3: Jujur.
2: Bagaimana banget. Sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
3: Masa baru seminggu udah mulai menyerah, Kak? Jangan lombain tangan dulu lah.
2: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
3: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang,
2: iya, lebih beban kan kita.
1: Bener.
2: Gitu. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
3: konsekuensi sendiri aja.
2: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
3: Benar.
2: Okay. Tapi serius sendirian, enggak kan?
3: Sendirian? Iya ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh Kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
2: Oke.
3: Okay. Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
2: Ternyata keren, tapi gue mulai keren, itu sih keren loh.
1: Itu sih.
3: Karena Ashira Zamita. Iya,
2: makanya keren.
3: Sedikit intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27. Tanggal lahir aku 27.
1: Wow.
3: Hashtag filosofi.
2: Apalagi ya keren lah pokoknya.
3: Iya, jadi ya makasih Kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya, karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang enggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita enggak experience langsung, enggak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty itu kebagi dua ya. Oh ternyata ada yang lirik, ada yang nada. Aku tuh baru tahu sekarang.
1: Oke.
3: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
1: Yes.
3: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja lah.
1: Belajar dulu aja ya.
3: Tapi kita mulai dari nol lah.
1: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
3: Belum ada.
2: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
1: Benar.
3: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Fah, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa Kak? Istilahnya ini. Tahu enggak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih. Oh, jobdesk banyak banget.
1: Jobdesk semua diembat.
2: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
1: Bener. Semuanya jujur. Dikerjain sendiri. Wow.
2: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
3: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya.
2: Mental ya.
3: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
2: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
3: Betul, itu pertama. Dan kedua, aku gak tahu sih, cuman kayaknya pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Gitu. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quit
2: yang,
3: juga.
2: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
3: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang yang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu sih.
2: Itu sih. Iya, keren banget.
1: Ya, ya, ya. Hashtag filosofi.
3: Sikap, sebuah sikap.
2: Nah, yang paling penting kan materi.
3: Materi.
2: Materi lagunya dapatnya kapan?
3: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Sihombing ini.
2: Yes. Betul. Enggak harus. Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
3: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
2: Oke. Kawan lama dari?
3: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia pokoknya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
2: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
3: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Eh kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
2: Wow. Dan itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
3: Itu sih udah diniatin. Eh, gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
2: Memasak lah di situ akhirnya.
3: Biarkan kita memasak.
2: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah. Kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya enggak sih?
3: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih Kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada sih ada Kak Petra ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan ya approval nih Kak.
2: Bener. Decision makernya adalah
3: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
2: Iya.
1: Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
2: Ada keraguan-raguan gak? Nah kadang-kadang gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu ya.
3: Ada banget sih. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
1: Okay.
3: Aku nggak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya suka bingung
2: last minute
3: ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini jangan gitu, kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik, wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget untuk ayo kamu harus yakin pokoknya kalau misalnya kamu konsisten insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
2: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya. Walaupun harus menunggu sekian lama.
1: Betul.
2: Seperti judul lagunya Wedding.
3: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
2: Tapi nanti kita ngajak ngobrolin nanti ya.
1: Nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita, Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
2: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
3: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
2: Nyemplung banget industri
3: SD
2: gitu.
3: SD kayaknya deh.
2: Wow. SD.
3: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
2: Serius? Yang mana
3: polisi
2: sih?
3: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
2: Wow. Yang nonton 600 M.
3: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu.
2: Okay.
3: Berapa puluh kayaknya deh.
1: Wow. Oh, berapa ratus, coba kita. Apa tadi?
3: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu kan.
2: Oh iya.
1: 90M.
3: Oh 90M habis 100 M, berarti.
2: Gokil. Wow,
1: 12 tahun lalu ya.
2: Terus dapat royaltinya enggak?
3: Itu kita bahas off the record ya.
2: AdSense-nya lumayan ini.
1: Cair.
3: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA tuh.
2: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada di masa kayak gitu gak?
3: Jenuh bermusik maksudnya? Hmm. Ada sih sebenarnya.
2: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
3: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
2: Oh iya.
3: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pas di Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor 1 segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya Kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja. Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah. Oh, ya udahlah, kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
2: Sempat kayak gitu ya?
3: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Naura Ayu, My Nerd Girl.
2: Oh, My Nerd Girl.
3: Waktu itu kan, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
2: Ya, itu banyak ya, terus.
3: Iya, terus ya udah, suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi, karena somehow aku ngerasa kayaknya nggak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu, kayaknya agak sulit.
2: Nggak semua orang bisa gitu ya?
3: Iya bener. Kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya
1: menurut
3: aku.
1: Iya, benar.
3: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu, pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Okay, paham.
3: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik tuh jauh berbeda, dan mereka banyak yang nggak tahu kalau aku satu orang yang sama Kak.
2: Oh ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
3: Worst yang kayak, Kak sumpah aku ternyata baru tahu Aku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2.
1: Aduh.
3: Nggak tahu juga sih konsepnya gimana.
1: Kemana
3: ya?
1: Aja.
2: Oh gitu ya. Jadi kayak ada boleh dibilang crisis personal branding gitu ya kan sih?
3: Jujur.
2: Ya, sih? Iya. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
3: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
2: Wah, ternyata itu ya.
3: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
1: Iya sih benar.
3: Buat promo, buat produksi kan susah kalau syuting terus.
1: Betul.
3: Gitu.
2: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
3: Barrens.
2: Itu buktinya ada enggak?
3: Ceriwis dong.
2: Nah, itu ketika lahirlah. Ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
1: Benar.
3: Jujur.
1: Benar.
2: Ya enggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
3: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
2: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
3: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku
2: gue bisa dari awal
1: bener-bener
2: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
3: bener-bener nangis. Dan itu prosesnya panjang, dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
2: Oh iya
3: kan?
2: Ah, bener-bener
3: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka memverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
1: Ada keraguan gitu ya?
3: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
1: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu.
3: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
1: Support ya.
3: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Bukan To The Bone ya.
2: Pamungkas yang lain.
1: Bambang,
2: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
3: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya
2: yang
3: Waiting
2: ya?
3: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu jadi lagu ini. Pas udah jadi sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit di situ.
2: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100 bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
1: Langsung tuh hancur semua orang kayak gitu 100 tuh.
3: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
2: Aduh produksi udah keluar segini lagi gitu.
3: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
2: Aduh tapi kita akan FGD sekarang juga.
1: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
3: Terus kalau kurang di take down nih.
2: Jangan dong. Langsung keluarin Anomaly.
3: Langsung di replace.
1: Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asyra Samita. This is Waiting.
0: Music Live Chat.

0: Life Chat. Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya udah 1945, bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FG ini?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran ini.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia tuh udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bersages ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget,
1: not gonna lie.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih, based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati itu sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Iya, beda gubernur juga. Terus, ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin enggak? Dia dengerin enggak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah, baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya.
1: Aduh.
0: Atau dibikin clipper.
1: Itu dia di clip.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa, dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan ya lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1.
0: Serius?
2: Itu yang ya, hadisnya tuh, pinter gak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Bener, kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke,
1: alright.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada pingsannya gak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tapi nyari.
2: Aku aja yang ngasih Kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Jadi basket.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Minus 5. Oh my god, aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak kegocek juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC.
1: Iya, bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Bener. Oh my god, kita Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Alva Edison.
1: Betul.
2: Oh my 100. God. 100. Makasih Mas
0: Thomas ya. Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lu tahu enggak sih?
2: Tahu itu yang lagi dengerin. Tolong ini dia terlalu shady buat kita bawa ke sini. Takut di entar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Lanjut. Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Harusnya ada back soundnya tuh.
2: Ini tadi ada tepuk tangan.
0: Tepuk tangan ya.
1: Ada kan? Ya iya tuh. Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai?
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya. Lanjut. Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan?
2: Citah, bukan?
1: Betul. Yeah.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik. Minus 5.
1: Lumayan lah. Oke lah.
0: Cuma salah 2, Bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Gue mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu wedding.
2: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya.
2: Woo.
0: Dan yes. Juga jangan lupa itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluarga judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, iya, itu dia. Biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya. Misalnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu
0: gitu.
1: Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa latih ke pasangannya nggak sih?
2: Yes. Boleh. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refer to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyaknya ayah. LDR. Iya ayah, mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti yeah, sebenarnya yeah. General ya perasaannya. Ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama tersangkanya ya.
2: Gak ada kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Oh. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing pak.
0: Oh, gitu, iya. Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya.
2: Gak bisa. Tapi MV udah ada kak.
1: MV udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Oh mau rilis.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momen ini hilang gitu.
2: Momennya
0: tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes, alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Terima kasih, kok
0: gak berasa ya.
1: Cepat sekali.
0: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan ya
0: nanti.
1: Oke.
2: Thank you ya kak.
1: Thank you.
2: Masih banyak juga pendengar RRI Pro 2. Muah-muah.
1: Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Oke, this is Asyara Zamita dengan
0: Waiting.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selamat pagi FM Pro 2 CKRT, teman-teman wake up.
1: Welcome back, masih bareng sama kita berdua.
0: Dua. Kita ngelanjut bertiga ya.
1: Pengennya bertiga ya.
0: Iya, seru ya kayaknya ya.
1: Seru dan seger sih. Lebih jelasnya lebih seger karena ya masa ngobrol sama cowok-cowok doang gitu kan. Iya, pengennya sama cewek juga.
0: Ada POV gitu. Lain
1: POV gitu lain kan. POV nya seorang wanita gitu.
0: Yoi. Selamat datang di Jaga Malam teman Pro 2. Nemenin lo di jam 8 ini sampai nanti di jam 12 ya.
1: Betul.
0: Sama kita berdua, Edit sama Angga. Pokoknya kita bakal seru-seruan. Dan buat lo yang pengen request nanti di jam 10 ya.
1: Jam 10 bisa request lagu. Kalau sekarang bisa request apa?
0: Sekarang request es teh manis.
1: Seru juga ya es teh manis ya.
0: Seger sih.
1: Seger ya.
0: Seger sih, jujur sih sama apa?
1: Gue ngerasa lagi udaranya tuh lagi panas nggak sih?
0: Iya, gue ngerasa
1: lagi
0: di luar
1: gerah, kayak, gitu.
0: Wah gila sih. Gue kemarin hari apa ya? Kayak gue jalan bentar di Blok M itu bahkan nggak panas. Maksudnya kayak sore-sore gitu. Itu gue udah keringetan banget.
1: Nah, itu dia tuh. Kayaknya sorenya juga panas, paginya juga panas gitu.
0: Kayak gerah gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan.
1: Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba lo dateng gitu.
0: Iya makanya nggak ada yang ngundang, nggak ada yang manggil, dateng lo.
1: Iya.
0: Ya. Benar-benar.
1: Jadi buat lo yang mungkin hari ini lagi ngerasa kegerahan ya, selamat ngadem lah. Mungkin kalau masih di jalan sih aman ya.
0: Harus aman ya. Ya kena angin dikit lah. Masuk angin tapi balik ya masuk angin. Astaga.
1: Karena persiapan minggu ini tuh benar-benar pendek banget kan?
0: Bener, sampai besok ya.
1: Bener,
0: ya.
1: Cuma besok doang terus habis itu libur panjang.
0: Long weekend bro. Ini sih nggak perlu ngambil cuti lo udah long weekend ya berarti.
1: Long
0: ya.
1: Weekend.
0: Iya karena
1: kalau mau bablas sampai Senin, Selasa, Rebo sampai sampai dulu ada bro. Itu kayaknya
0: kok kayaknya cuti setahun diambil semua tuh kayaknya. Astaga, abis deh tuh cuti ya.
1: Ya kalau emang ada tujuan seperti itu kayaknya bagusnya memang apa ya, dipersiapin dari lama. Kalau misalnya mau pergi kemana-mana gitu agak jauh kan enak tuh.
0: Bener, udah prepare jadi kayak gak perlu kayak mikir-mikir dulu kelamaan ntar lama-lama gak jadi.
1: Bener, tapi semua itu jadi kalau ada uang gak?
0: Ah itu dia, apapun mau dadak, mau dikonsep, yang penting uangnya ada. Gitu ya, ya udah siapin dah uang lu dah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dewas Cowboy with Up and Up. Udah up. Namain lu.
1: And Up. Yes. Yes. Ada apa terbaru gak dari cerita sermat itu?
0: Ada yang terakhir ke yang siapa berarti kita nyebutnya pesertanya.
1: Pesertanya.
0: Yang dia
1: protes.
0: Protes. Uh-huh. Itu karena dikasih beasiswa.
1: Namanya siapa sih, ada namanya kan?
0: Nah,
1: namanya siapa adalah. Ya?
0: Namanya adalah. Mana nih namanya?
1: Tadi maksudnya ada itu tadi tuh.
0: Ada mana? Di mana?
1: Itu oh, pokoknya dia dari SMA Negeri 1
0: Pontianak.
1: Tapi namanya enggak ada ya?
0: Enggak ada.
1: Dia dapat dapat beasiswa ke Cina, Bro.
0: Iya, benar, beasiswa ke Cina ya. Ini gara-gara aksi berani ya buat protes.
1: Benar. Dan ya itulah ya, kadang benar-benar kalau viral ya ya udah deh, pasti bakal banyak yang terjadi gitu ya.
0: Betul, dan banyak juga yang support juga kan dengan aksinya. Mm-hmm. Karena ya mungkin dia hanya membela apa yang dirasa benar ya.
1: Benar, karena sebenarnya kan ya kalau misalnya jurinya juga bakalan minta maaf juga gak apa-apa sih. Mesti kan ya namanya manusia gitu.
0: Betul.
1: Mungkin dari yang skip gitu.
0: Benar.
1: Mesti bisa dikoreksi
0: gitu. Ya iya. Ini jadi pembelajaran kita semua mungkin ya. Buat kedepannya maksudnya jangan apa ya, kayak langsung menuduh orang salah tanpa kita bercermin dulu mungkin ya.
1: Kadang-kadang memang sulit juga karena apalagi di acara seperti itu pasti ada yang namanya tegang-tegangnya.
0: Betul.
1: Lah. Ada yang kadang-kadang skip dikit. Gitu.
0: Banyak faktor ya yang terjadi ya. Ya
1: kita... Dan itu ngebuktiin kalau jadi MC pun juga nggak gampang.
0: Betul. Karena mungkin ya.
1: Ini jadi kan... jangan lagi ada tuh. Lu bayar MC 250 ribu.
0: Bayar MC pakai nasi kotak. Iya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.
2: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

0: Jaga malam masih bareng sama Edit dan juga Angga.
1: Yes, dan bentar lagi tuh kita udah deket-deket banget sama namanya Piala Dunia ya.
0: Bener, bulan depan bro.
1: Bulan depan nih.
0: Iya, Mei Juni.
1: Juni bener. Kan, Juni.
0: Bulan depan.
1: Iya, Juni.
0: Iya, bener.
1: Kenapa kita ragu sih? Udah bakalan bener-bener apa ya, udah hype-nya tuh udah berasa banget sih.
0: Bener, udah pemain nih kalau kita lihat kayak udah mulai jaga-jaga nih biar nggak cedera gitu kan.
1: Soalnya kan ini bisa jadi kalau buat yang terakhir main ini juga mungkin kesempatan terakhir mereka main di dunia.
0: Bener, karena kan ya dia kan 4 tahun sekali ya, mungkin 4 tahun ke depan belum tentu
1: bisa main.
0: Bener. Dan yang menarik dari apa Piala Dunia ini ya,
1: apa yang menarik
0: bulan depan, karena kan tuan rumahnya ada 3 berarti ya, Amerika, Meksiko dan juga Kanada. Iya kan. Nah, ini salah satu negara tuan rumahnya. Yes. Ini bahkan sampai ngeubah kalender sekolah.
1: Hah?
0: Demi Piala Dunia.
1: Supaya mereka pada libur duluan gitu ya.
0: Benar. Oh, jadi gitu. Bisa ngikutin, bisa ngeramein juga hype Piala Dunia. Gakil sih. Gakil
1: ini,
0: ya.
1: Ini berlaku juga di Indonesia gak?
0: Aduh. Mungkin kalau Indonesia lolos iya.
1: Iya, bisa jadi ya. Supaya bisa mendoakan.
0: Bisa gitu. Jadi. Apalagi kan sebenarnya kalau di Indo berarti kan udah hampir berapa ya? 10 jam, 12 jam lebih ya?
1: Yes,
0: perbedaannya. Iya kan? Hampir jadi
1: kali jadi kalau sana jam 12, mungkin di sini juga jam 12. Misalnya jam 1 si gak mungkin ya. Jam 7 malam misalnya main di sana, berarti mungkin di sini bisa jam 5, pagi. Jam 7 pagi
0: gitu. Benar. Memang pagi-pagi gitu kan. Jadi ya kita bisa meramaikan lah ya.
1: Lo dukung apa? Timnya negara mana?
0: Gua, kalau gua dari dulu Spanyol banget sih gua.
1: Spanyol ya.
0: Spanyol
1: siapa sih sekarang yang lagi
0: Spanyol sekarang lagi ngandelin banyak pemain muda, bro.
1: Siapa contohnya?
0: Lamine Yamal.
1: Oke, Lamine Yamal
0: ada, terus ada Nico Williams. Terus ada tengahnya dari Pedri, ada Gavi.
1: Oh iya, Gavi. Gavi dari Barca ya.
0: Barca, benar.
1: Nah, kalau menurut lo yang paling ideal untuk Piala Dunia besok di finalnya ada Spanyol sama siapa?
0: Wah, ini berat sih karena emang timnya jujur bagus-bagus. Juara bertahan tentunya nggak akan ngelepasin piala
1: Argentina ya.
0: Argentina. Piala gitu aja, tapi menurut gua Portugal salah satu yang kuat.
1: Itu kalau Spanyol Portugal itu kayaknya gimana ya? Itu Latino-Latino bro.
0: Bener sih, tapi emang kalau kita lihat skuadnya ya jujur ya emang bagus banget. Portugal bagus ya? Kedalaman skuadnya bagus. Dari depan sampai belakang tuh ada semua.
1: Brazil? Gak begitu bertaji kah?
0: Brazil menarik dengan pelatihnya yang baru, Carlo Ancelotti ya kan.
1: Oh iya, Carlo Ancelotti di situ ya.
0: Bener, cuman gue gak tahu kenapa menurut gue kebanyakan striker. Kebanyakan winger.
1: Iya.
0: Kan semuanya winger kan, Vinicius, ada Rafinha, ada
1: ketika
0: Martinelli.
1: Ketika satu tim itu kebanyakan winger dan juga striker, apakah berarti zona pertahanannya itu jadi lagi agak-agak sulit gitu?
0: Kedalaman skuadnya ya mungkin akan susah, karena kan kalau Piala Dunia kan kayak jeda pertandingannya mungkin kayak 3 hari 4 hari doang kan, satu dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Dan enggak mungkin kayak dipus buat main setiap pertandingan kayaknya agak capek.
1: Jadi rollingannya agak kurang tuh.
0: Menurut gua,
1: analisa gamble ya. Karena kita bukan pandit ya.
0: Bener, kita bukan pandit, cuman penyuka bola aja kita gitu mah.
1: Gua juga enggak suka bola lagi.
0: Iya,
1: gua sukanya bakso. Makan maksudnya.
0: Sama-sama bulat sih.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Kalau lagi ngerasa hari ini itu kayak panas gitu ya, atau juga lagi ngerasa gerah, itu mungkin karena Godzilla El Nino ya. Lo tau gak sih katanya tuh El Nino dikit sebut Godzilla gitu.
0: Oh iya, kenapa gitu?
1: Gak ngerti gue.
0: Iya, karena sebenarnya kan ada ini kan, apa yang badai panas ya.
1: Badai panas. Mungkin kalau Godzilla kan bisa ngeluarin api gak sih mulutnya?
0: Bener juga sih. Bener sih. Iya kan, wah itu ya dia, lagi iseng dia.
1: Sampai gue tadi sempat ngeliat ada yang beberapa yang posting di threads, posting di Twitter gitu ya. Gila ini, Depok. Depok jam 5 sore masih 32 derajat Celcius.
0: Wah. Tadi juga gue lihat story-nya Kak Desi.
1: Dia bilang gimana?
0: Dia lagi di mana kayaknya? Gue lupa deh. Lagi di mana?
1: Lagi
0: di luar pokoknya.
1: Vokal apa take voice.
0: Terus dia lagi nge-story tuh kayak cuaca di luar yang panas,
1: panas banget
0: kayak 33 derajat.
1: Tuh, itu dia.
0: Waduh.
1: Nah, akhirnya gue coba tanya dong sama Google sama ChatGPT gitu. Kenapa tuh sih terik panas gitu ya? Soalnya ini bakal terjadi di April sampai Mei itu dikarenakan kombinasi minimnya awan, posisi semu matahari yang mendekati wilayah Indonesia, serta peralihan musim dari musim
0: hujan
1: ke musim kemarau.
0: Oh.
1: Jadi langit itu cerah, nggak ada tutupan awan sama sekali.
0: Iya lagi, kayak matahari langsung tuh.
1: Langsung, tanpa perantara.
0: Gak ada filternya itu.
1: Gak ada filternya. Nah ini iya biasanya sih. Posisi sumber matahari itu berada di wilayah sekitar ekuator yang membuat intensitas sinar matahari lebih terik dari dan juga tegak lurus gitu.
0: Waduh. Itu mungkin kalau yang di Bekasi udah sejengkal kali ya. Panas banget kayaknya ya.
1: Aduh, apalagi kalau di tempat-tempat yang mungkin ada banyak aspal.
0: Oh, bener.
1: Ada beton-beton. Iya, kayak ya itu nyerep ibaratnya.
0: Benar. Makanya kayak jarang ada, maksudnya tempat teduh gitu, pohon-pohon.
1: Pohon-pohon enggak ada. Terus gak juga ada. Anginnya jadi berkurang, Bro.
0: Nah, itu dia sih sebenarnya sih. Maksudnya ya udahlah ya, maksudnya cuaca panas kayak kita juga tiap hari ngadepin. Yang penting ada anginnya.
1: Ada angin, ini enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Astaga. Jadi tidak ada angin segar.
0: Aduh.
1: Seperti rupiah yang 17.500.
0: Aduh, kapan nih hembusan angin segarnya nih?
1: Aduh. Wah. Tolong.
0: Tolonglah. Karena dolar mau ini jadi 1 rupiah.
1: Ya biar kelihatan lebih murah ya. Jadi misalnya 1 dolarnya berarti kan kalau misalnya denominasi kan 17.500 jadi 17.5.
0: Betul. Iya, 17.5.
1: 17.5, Bro. Padahal 17.500.
0: Aduh, ya udah ya, yang penting gajinya naik aja sih enggak apa-apa. Tapi kayaknya kalau orang yang udah nyimpen dolar dari lama cair
1: yang seneng tuh adalah yang gajinya dolar, Bro.
0: Iya sih. Ya, bener sih. Iya, ya juga ya.
1: Kalau misalnya lu emang kerjanya di sini tapi remote dari luar negeri.
0: Benar, gitu. Banyak kan yang
1: turis-turis gitu tuh, ya kan. Bahkan bukan cuma ke dolar kan, yang misalnya ke ringgit aja kita udah lumayan tinggi banget. Sekarang bener. Udah 4.000.
0: Iya, lumayan juga tuh lama-lama. Yaudah kita doain yang terbaik aja.
1: Semoga cepat turun ya.
0: Betul. Apanya?
1: Dolar ID-nya.
0: Oh, rupiahnya.
1: Rupiahnya jangan-jangan.
0: Ya dolar ya, kurs dolar ya.
1: Mungkin mesti dikasih paracetamol biar turun.
0: Aduh. Aduh. Kalau bisa sih udah gue cekokin.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama Angga Edit sampai jam 12 malam nanti.
0: Yoi. Ini gue kemarin sempat buka-buka sosmed. Nge-scroll dan ada salah satu yang menarik banget.
1: Apa tuh?
0: Ini ada salah satu apa ya, bisa dibilang kayak girl group ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang dibentuk oleh 88 Rising.
1: Nona. Wah, ini si idola gue banget sih.
0: Iya. Kemarin tuh sempat dia tampil di The First Take. Ini setahu gue adalah platform dari Jepang, platform musik Jepang. Di mana mereka ya tampil cuman first take doang. Sekali take doang.
1: Gitu ya.
0: Benar. Nah, ini langsung ramai banget karena emang vokal mereka yang gokil banget. Iya,
1: sendiri lah ya.
0: Iya. Dan gue enggak tahu kenapa kayak enak banget vokalnya sih, jujur.
1: Karena memang setahu gue yang emang jebolannya idol tuh ada dua tuh.
0: Benar, si
1: Baila
0: sama siapa namanya? Esther ya?
1: Esther. Kalau ya, yang jago nari tuh siapa namanya?
0: Kat. Kok gue lupa Catherine ya?
1: Bukan. Coba.
0: Bentar, takut salah nih. Nanti kita
1: serang. Ada enggak tapi situ?
0: Nanti kita kena gitu kan.
1: Aduh tuh terkenal banget sih namanya Christy.
0: Christy benar. Kok kayak Tracy Christy. Sama ada si Sespa ya.
1: Itu ya, kalau si Christy kan emang dia
0: basicnya ini kan
1: nari ya, apa gimnastik.
0: Benar.
1: Sampai dia dirayu-rayu untuk bisa gabung di Nona gitu.
0: Iya, gue pernah denger sebuah interviewnya, gue lupa di mana.
1: Sama Radit
0: ya. Ya dia bilang kayaknya awalnya gak pede dia
1: pede,
0: karena akhirnya nyanyi.
1: Kalau perlu nanti gubernurnya telepon. Aduh, tapi ya udahlah, emang jodohnya dia kali ya.
0: Benar.
1: Akhirnya kemarin jadi pecat lor banget kan gara-gara yang dia nari sambil kayang-kayang itu.
0: Iya bener. Work.
1: Dan yeah, ternyata kemarin abis nyanyiin satu lagu yang shoot di first take itu ya.
0: Betul. Dan emang suaranya, wah, gokil sih. Gue gak tau ya kenapa bisa begitu. Orang-orang kenapa ya kayaknya kok nyanyi effortless banget gitu.
1: Karena
0: sebagai penyanyi.
1: sebagai penyanyi yang nyanyi effort banget. Kalau lainnya effortless ya. Gue kalau nyanyi effort banget sih. Susah banget sih emang. Maksud gue yang lu lihat kan itu bagian dari hasil ya.
0: Benar.
1: Mereka itu kan pasti udah melewati proses yang panjang.
0: Betul.
1: Karena memang gak ada yang instan gitu. Jadi gue sih percaya aja kayak Baila udah pernah ikut idol, terus siapa satu lagi, Esther juga ikut gitu. Gue yakin dari teman-teman itu lah yang akhirnya menciptakan mereka seperti sekarang.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Dan juga mereka kan persiapan juga nggak bentar kan sebenarnya sebelum debut kan cukup lama tuh. Kayaknya
1: pasti ada karantinaan dulu lah.
0: Benar.
1: Ibaratnya Christy yang tadinya mungkin dia nggak pede nyanyi sekarang udah pede nyanyi.
0: Benar. Dan suaranya kan bagus ternyata.
1: Bagus juga.
0: Bagus banget.
1: Dan lu lihat kayak ya memang mereka menurut gue supposed to be apa ya? Sebagai artis internasional lah, gitu, menurut gue emang mereka pantas lah untuk jadi apa grup internasional, bukan cuma Indonesia doang. Untung aja dapetin satu manajemen yang bagus ya,
0: 88 Rising
1: yang memang udah tau lah ada Nicki yang berhasil di situ, ada Rich Brian.
0: Betul. Dan kemarin juga baru anniversary 1 tahun.
1: Apa tuh?
0: Nona.
1: Okay.
0: Dibentuk 1 tahun anniversary dan mereka berharap bisa ada konser tour di Indonesia.
1: Wow.
0: Aduh.
1: Kalau gue sama Christy kapan ya?
0: Aduh. Gak usah ngimpi, lewatin gue dulu dah.

0: Interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Selamat malam Bro Jakarta, teman terbaik kamu masih di JK Malam bareng sama kita berdua.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edit ya.
0: Yoi. Ini adalah salah satu
1: franchise
0: ya, mungkin semua orang juga udah tahu dari lama ya. Hmm? Dia tuh ini pertama tahun berapa berarti ya? Udah lama banget 2000-an kalau enggak salah.
1: Fast and Furious
0: gitu kan.
1: Itu waktu itu kan pertama kalinya Vin Diesel benar-benar dikenal dunia ya sebagai Dominic Toretto.
0: Benar. Dan setelah
1: sekarang terakhir berapa sih? 10 ya? Fast X.
0: Bukannya 11 ya?
1: 11 ya?
0: Fast Furious film.
1: Iya, 11.
0: Oh, 11.
1: 11 tapi belum.
0: 8. Iya, 10 berarti.
1: Baru 10.
0: Benar.
1: Terakhir pokoknya yang dia sampai keluar angkasa aja. Iya kan?
0: Iya kan? Iya lagi benar.
1: Iya, dia ya, sampai bener, keluar angkasa, Bro.
0: Ya,
1: apa ke Antartika ya? Duluan yang ke Antartika apa ke Antartika ya?
0: Duluan Antartika kayaknya.
1: Antartika ya.
0: Gue sampai lupa lagi.
1: Lu menurut lu dari 1 sampai 10 yang favorit lu yang mana?
0: Wah.
1: Ayo.
0: Jujur ya. Jujur gue lebih ke yang ini.
1: Yang ada Joe Taslim.
0: Bukan. Itu yang itu terakhir fancy. Ada si siapa? Yang meninggal.
1: Jason Statham. Oh, itu 6.
0: 6 ya?
1: 7, yang 7.
0: Yang si Eugene.
1: Itu 7 kayaknya.
0: 7 ya? Yang ending scene-nya itu si Eugene. Wah, itu sih.
1: Iya, iya.
0: Gokil sih.
1: Iya, iya. Itu 7 apa 6 ya? 6 ya, kayaknya itu deh. Ya. Yang berarti yang ada ini dong, yang ada Joe Taslim. Coba.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Fast 7 mungkin
1: ada. Oh, 7.
0: Brian O'Connor masih 7, ada.
1: 7
0: mungkin ya. Bener.
1: Kalau gue jujur, yang akhirnya gue jadi suka sama Fast Furious tuh Fast 5.
0: Oh, Fast 5.
1: Karena itu menurut gue keren sih, yang dia nyolong apa tuh berangkas.
0: Iya,
1: itu keren banget sih.
0: Jadi lagi butuh duit kan dia kan.
1: Lagi butuh duit dan masih reasonable tuh dia alasannya gitu. Kalau yang lain-lain menurut gue udah.
0: Agak-agak sedikit maksain ya.
1: Karena yang Fast Furious 6-nya kan oke banget karena menurut gue ada Joe Taslim ya.
0: Bener.
1: Jadinya itu bikin gue jadi wah keren nih.
0: Ada Indonesianya lah.
1: Indonesianya. Indonesia pride, Bro.
0: Indonesia pride.
1: Nah, jadi katanya mau dibikin semesta yang baru.
0: Betul. Ini akan jadi sebuah serial live action, Bro. Oh. Sekarang enggak jadi film lagi. Jadi bakal diperluas ya
1: series
0: dunia televisi. Jadi 4 serial live action baru yang disampaikan langsung oleh Vin Diesel. Ini yang kemarin ada di NBC Universal Upfronts ya.
1: Jadi kalau gak salah juga bayarannya semakin mahal sih.
0: Ah, itu dia.
1: Karena solar lagi naik harganya. Diesel.
0: Bener sih.
1: Iya kan?
0: Bener sih. Ya lagi naik jadi semuanya naik ya.
1: Iya
0: ya,
1: jadi Vin Dieselnya naik.
0: Bener lagi langka nih dia, Bro.
1: Ini membuat diesel seperti Pajero Sport atau juga apa tuh selain itu
0: apa lagi ya
1: ini apa
0: Panther gaya bener ya. atau mungkin nanti Vin Diesel akan diganti nama sih
1: jadi
0: pakai tenaga listrik. Jadi apa tuh?
1: VinFast.

0: Lo masih hidup dengan Apa Ada Asmara Teman Produe. Yes. Membuka jam 10 malam hari ini.
1: Benar sekali, sudah jam 10 dan waktunya request.
0: Yes, lo bisa request Teman Produe lagu favorit lo yang lagi pingin lo dengerin banget malam hari ini ya. Buat menemani malam, malam Rabu berarti sekarang ya. Malam Rabu yang syahdu. Ya, jadi buat lo semua yang pengen request bisa langsung drop aja di 0811 800 105.
1: Betul, dan sudah banyak sekali yang sudah WhatsAppnya kita bacain satu-satu. Dan biasanya yang paling pertama tuh Bahrum ya.
0: Betul. Dia bahkan kayak jam 10 kurang dikit udah request tuh. Emang apa ya? Apa sih? Bahasa Jawanya itu gasik.
1: Gasik, betul.
0: Bahasa Jawanya itu gasik. Bahasa Indonesia apa berarti?
1: Earlier.
0: Cepet ya.
1: Tapi di sini nggak tahu loh. Orang nggak tahu gasik.
0: Iya. Ada beberapa bahasa yang menurut gue
1: bahkan orang Jawa aja nggak tahu itu gasik itu apa.
0: Iya, kadang sulit diterjemahin ya.
1: Benar.
0: Jadi earlier ya. Ada Bahrum di Kemayoran yang katanya mau request Day 6 Welcome to the Show. Salam spesial seperti biasa buat Aca cantik, jaga kesehatan baik-baik ya di sana katanya.
1: Yes.
0: Alright. Udah kita siapin lagunya. Habisnya bakal kita play. Terus ada Nasrudin di Pondok Gede yang katanya mau lagunya Still on 7.
1: Yang apa tuh?
0: Radio.
1: Padahal ada yang baru loh, judulnya sederhana.
0: Iya benar.
1: Lu mau ganti enggak?
0: Mau dengerin yang baru atau radio nih?
1: Enggak apa-apa, kita tungguin ya.
0: Alright, sama Ian Jadi Bening Lebih Dari Egoku.
1: Lebih Dari Egoku tuh lagunya siapa ya?
0: Mawardi Young.
1: Oh iya, Mawardi Young.
0: Mawardi Young.
1: Dari Egoku.
0: Emang gitu?
1: Iya gak sih gitu lagi?
0: Jujur gue agak lupa sih.
1: Karena kau lebih dari egoku.
0: Daripada kita makin aja udah lah ya. Tiga lagu dulu, Day 6, Silon 7 dan juga Mawardi Young bakal nemenin lo di jam 10 ini ya. Jadi singkat, buat singkat. Lo semua yang mau request langsung sekarang juga, oke? Okay?

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Mbak, minggir dikit dong, saya mau lewat.
2: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
1: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah, macet banget.
2: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
1: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
2: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki nggak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi nggak ada artinya, Mas.
3: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

0: Masih ditemani sama kita berdua di malam hari ini, teman bro dua.
1: Yes, malam yang sudah semakin larut.
0: Yes, makin larut, makin ngantuk.
1: Tapi buat gue, ngantuk itu adalah suatu anugerah yang mungkin tidak bisa dimiliki banyak semua orang juga gitu.
0: Bener lagi.
1: Karena bener lagi. Banyak di dunia ini yang sulit untuk tidur gitu.
0: Betul. Kayak dapat rasa ngantuk tuh kayak bersyukur banget.
1: Iya, enggak bisa merem, enggak bisa pules karena semakin lu usianya semakin bertambah ya. Tidur tuh semakin enggak sepules kayak lu masih muda, men.
0: Iya lagi sih.
1: Ini gue nih sebagai orang udah tua ya. Beneran, lu kalau dulu masih muda gitu lu bisa tidur kayak ada gempa aja mungkin lu bisa enggak denger gitu.
0: Iya benar.
1: Tapi ketika lu udah kayak ya umur gue ya. Mm-hmm. Ya, gue juga enggak tahu banget sih. Berapa sih gue umur?
0: Dia ragu sendiri. Tapi iya sih, maksudnya kayak denger suara sekecil apapun bisa bangun kaget gitu.
1: Iya, kan. Iya. Karena ya mungkin karena otak kita itu kayak gak berhenti bekerja gitu ya.
0: Benar.
1: Lu banyak pikiran lah atau segala macam overthinking. Yes,
0: benar sih. Benar. Dan kemarin gue jujur ya, gue ngerasa bersyukur banget kemarin sempat ada kayak beberapa momen gue bisa tidur 7 sampai 8 jam.
1: Wah, itu langka kan?
0: Itu langka banget,
1: langka
0: dan
1: banget,
0: enak
1: kan?
0: Banget rasanya kayak wah ini rasanya tidur bener.
1: Gue jujur sih yang sangat-sangat bikin gue jadi kurang bisa tidur tuh karena gue siaran pagi, men.
0: Oh iya.
1: Gue siaran pagi dulu kayak gue tidurnya gak pernah tenang karena gue takut kesiangan.
0: Oh iya lagi. Jujur iya sih.
1: Iya kan, lo pernah ngerasain gak siaran pagi?
0: Dan
1: itu gue menjalani itu sekitar 3 tahunan gitu.
0: Wow,
1: kan.
0: Wow, cukup lama.
1: Cukup lama.
0: Udah jadi habit berarti ya sebenernya.
1: Harusnya ya, tapi gue tetap pusing gitu. Mestinya karena mungkin rasa tidurnya tuh gue nggak kayak bisa
0: nggak
1: tenang gitu.
0: Iya, nggak tenang ya, kayak khawatir.
1: Walaupun misalnya lu dari tidurnya dari lebih awal tapi tetap aja ada perasaan. Yeah. Gitu. Bahkan gue sampai ada di momen gue udah nggak butuh yang namanya alarm.
0: Oke.
1: Okay, jadi gue jam segitu udah bangun.
0: Udah bangun. Gitu. Tapi ya sih gue juga pernah kita kayak berapa kali gitu.
1: Berapa kali kan sempet kan
0: siaran pagi. Itu emang bener-bener jamnya udah ngatur gitu loh. Mm-mm. Kayak misal gue bahkan bisa kayak jam 8 gue udah ngantuk gue tidur. Mm-mm. Tapi kayak jam 3, jam 2
1: udah bangun
0: gitu, siap-siap segala jadi, macam baru berangkat.
1: Ya yang kita mau bilang adalah lo bersyukur deh kalau emang lo masih punya ngantuk gitu.
0: Bener.
1: Jadi gak usah lo tahan-tahan pakai kopi, udah tidur aja.
0: Tidur aja itu adalah sebuah kenikmatan yang mungkin lo akan menyesal kalau gue gak nikmatin sekarang.
1: Bener. Dan lo akan menyesal juga kalau tidak memanfaatkan kesempatan untuk request lagu hari ini.
0: Bener ya. Itu dia. Karena kita masih bakal ngeplay requestan lo teman Pro 2 di malam hari ini. Masih ada kurang lebih ya setengah jam lebih dikit lah ya.
1: Yoi.
0: Kita bakal ngeplay requestan lo. Ini ada Safia di Bekasi.
1: Hai Safia.
0: Yang katanya mau request aku yang jatuh cinta.
1: Aku Dudioris ya.
0: Dudioris. Okay. Alright, udah disiapin, nanti bakal kita play. Kemudian ada Ibad dari Bekasi.
1: Hai,
0: katanya
1: Ibad.
0: Mau Nuka masa ini nanti dan masa indah lainnya.
1: Boleh.
0: Ini juga lagi rame lagunya ya. Sama ada dari Prasti Bodok Benda Indah Tangsel, karena nanti bulan Juli tanggal 18 sampai 28. Aku, mama aku, dan ayah aku, dan pacar aku mau jalan-jalan ke Jogja 2 minggu.
1: Waduh, 2 minggu lama loh.
0: Juga ya.
1: Lu bisa datang ke Sate Klatak.
0: Bener. Itu pokoknya Jogja tuh ya kayaknya semuanya ada ya. Lu mau wisata kuliner aja.
1: Kuliner ada,
0: mau
1: pantai,
0: ke pantai ada.
1: Gunung.
0: Gunung
1: ada nggak sih? Ya, Kaliurang itu atas.
0: Iya.
1: Dingin dikit. Ya.
0: Bener. Terus kalau mau ke
1: Merapi ya kan?
0: Merapi bisa. Merapi sebenarnya bukan Jogja
1: sih.
0: Oh
1: bukan ya. Itu Magelang.
0: Magelang. Iya. Yeah. Dekat-dekat situ lah ya. Mm-hmm. Terus juga ya ada Candi Prambanan.
1: Malioboro
0: juga ada. Tapi saran gue jangan weekend kesana.
1: Tapi Malioboro sekarang udah ini sih, udah tertata gitu.
0: Bener.
1: Loh kayak dulu.
0: Bener, cuma emang pengunjungnya aja masih ramai. Gue juga bingung kenapa orang tiap tahun ke Malioboro sih.
1: Murah bro, murah, enak, apa makanan murah, apa murah ya gak
0: bener, sih? Bener. Dan katanya dia mau kirim salam buat pacar aku namanya Nuraini. Dan requestnya lagu Cibi Cibi. Ini yang Brand New Day ya. Alright.
1: Ya udah, kita putar dulu 3 lagu.
0: Ya, kita mulai dari Dudioris ya. Requestan dari Safia di Bekasi. Let's go.

Teman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat.

0: Alright, masih barengan sama kita berdua di malam hari ini.
1: Benar, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta. Ya masih nemen lu sampai jam berapa?
0: Jam 12
1: ya.
0: Yo,
1: ini hari Selasa. Mm-mm. By the way.
0: Betul.
1: Besok udah Rabu, Kamis libur.
0: Libur tuh.
1: Libur tuh.
0: Libur
1: yang
0: tuh.
1: Yang libur.
0: Iya.
1: Tapi by the way gue libur, Rabu gue libur.
0: Oh iya. Yeah.
1: Emang gue dapet jatuhnya Rabu.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Terus Kamis WFH gue.
0: Tapi kan libur juga.
1: Tapi Jumat waktunya orang pada masuk, gue masuk pagi.
0: Oh iya. Yeah. Oh wow.
1: Lu termasuk orang yang kayak gue kan, gue termasuk orang yang kadang-kadang lebih suka libur itu di saat justru ketika orang-orang lagi pada masuk.
0: Sama.
1: Iya gak sih?
0: Iya.
1: Atau gue kerja di saat orang-orang pada libur.
0: Bener sih.
1: Bener. Satu nih contoh yang menurut gue adalah enaknya ketika kita bisa milih berbeda dari yang lain ya. Kalau lo bisa libur di weekdays, lo ke bioskop sepi.
0: Betul.
1: Kalau mau ke Ancol itu juga ke Dufan, lo lah gak usah pakai fast track kan. Sepi cepet bro, cepet.
0: Bener.
1: Iya gak sih?
0: Kadang-kadang kalau
1: harga lebih murah biasanya.
0: Harga lebih murah karena kayak holiday season gitu kan. Mm-hmm. Karena kadang juga gue misal kalau lagi pingin pulang kampung, harga tiket normal karena enggak ramai juga yang menggunakan jasa angkutan transportasi kereta ya kan. Enggak seramai kalau weekend lah.
1: Iya, gitu. Bener. Jadi kayaknya seru kalau libur loh misalnya

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini, hari Rabu, nanti bakalan bareng Ocha dan juga Dave di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita bakalan dengerin dulu pesan-pesan pagi hari ini bersama Ustadz Banu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman, pernah gak naik kereta KRL Jakarta Bogor atau mungkin Jakarta Bekasi yang di atas jam 9, jam 10 malam, melihat wajah-wajah lelah orang ketiduran, bahkan sampai sangat terlihat lelahnya. Suatu hari saya melihat itu dan kemudian teringat sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari pekerjaannya pada siang hari, maka malam itu ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu istilahnya lelah yang lillah gitu ya, lelahnya di jalan Allah. Insyaallah lelah yang menjadi lillah ini menjadi salah satu penghapus dosa kita, apalagi ketika kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang tua kita. Semua kerja keras kita tidak ada yang tidak Allah apresiasi. Allah tidak membahas tentang apa yang kita dapat, berapa besar yang kita dapat, tapi tentang betapa kita mengisi waktu-waktu kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang sangat spesial. Lelah kita, capeknya kita, bahkan menjadi penghapus dosa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan lelahnya kita dalam bekerja mencari nafkah, lelahnya kita dalam bekerja untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian teman-teman, selamat bekerja, jadikan lelah kita menjadi lillah agar mendapatkan kebaikan yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2. Info pertama, grup K-pop BTS sukses menggelar konser arirang selama 3 hari di Mexico City dengan total sekitar 150 ribu penonton. Konser ini menjadi penampilan pertama BTS di Mexico sejak tahun 2015 dan seluruh tiket langsung terjual habis.
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, mantan anggota JKT48, Anya Stropil resmi bergabung sebagai pemain film layar lebar berjudul Nobody Love Kai. Dalam film tersebut, Aya memerankan tokoh Bebe yang menjadi pemicu konflik di antara 3 sahabat. Aya mengaku merasa terbantu dengan dukungan para pemain lain selama proses syuting dan menyebut film ini menjadi ajang pembuktian dirinya di dunia akting karena akhirnya bisa mengikuti konferensi pers.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari dunia musik internasional, lagu Dracula berhasil hasil kolaborasi Tame Impala dan Jennie berhasil menembus posisi 10 besar Billboard Hot 100. Lagu tersebut kembali viral setelah versi remix bersama Jennie dirilis dan mendapat perhatian besar di platform video pendek.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Info Pro 2.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng Ocit dan juga Dave di pagi hari ini nemenin lu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Yes, teman Pro 2 kita bakal nemenin sampai jam 10 dengan berita-berita yang up to date pokoknya. Abis ini kita bakal info cuaca dulu biar kamu gak ketinggalan gimana cuaca di hari ini.
1: Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng Oci dan juga Dave di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman Pro 2, ini langsung aja buat kamu yang mau on the way ke kampus, ke sekolah di hari ini. Gue pengen kasih tahu gimana cuaca di hari ini nih.
1: Waduh, kelihatannya sih kalau pagi hari ini tuh agak-agak mendung gimana gitu ya. Tapi kita lihat dulu di bmkg.go.id kira-kira gimana nih?
0: Betul, kalau misalkan menurut bmkg.go.id kebalikan dari kemarin. Kalau kemarin tuh semuanya bakal cerah kecuali Jaksel sama Jaktim. Kalau hari ini Jaksel sama Jaktim itu bakal berawan, sementara Jakbar, Jakut sama Jakpus bakal hujan ringan. Tapi dari kemarin cuacanya sih cerah sih.
1: Iya, tapi biasanya kalau misalkan hujan ringan kayak gini, kalau nggak di sore, di malam sih hujannya.
0: Ya, semoga aman-aman aja lah ya, nggak ada banjir lagi nih teman berdua. Tapi buat kamu yang mungkin hari ini mau on the way, jangan lupa buat jaga-jaga aja. Bawa apa, Cit?
1: Bawa jas hujan, bawa sendal, bawa peralatan supaya nggak kehujanan.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Tosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng Oce dan juga Davey di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Buat kamu yang pengen absen-absen nih, langsung aja bisa merapat ke WhatsApp di 0811 800 105.
1: Yes, nanti kita bakal seru-seruan bareng masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Dan juga pasti bisa ikutan di Instagram di @pro2fmjkt dan juga pasti bisa download-download di RRI Digital karena di sana ada live stream juga ya, di Play Store dan juga di App Store. Jadi stay tune terus.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Dan masih bareng Ocit dan juga Dave di pagi hari ini.
0: Betul, dan teman Pro 2 nih, nanti kita bakal ngomongin salah satu series,
1: yes,
0: yang bisa bikin kita nostalgia banget ya. Gua gak tahu lu hidup di zaman apa, Cit, tapi lu tahu gak salah satu film namanya Baywatch?
1: Kayaknya gue belum nonton deh itu.
0: Wah, itu film yang menurut gue lumayan ikonik, karena dulu tuh dibintanginnya sama banyak banget artis-artis seru gitu ya.
1: Oh, okay.
0: Dan dulu tuh maksudnya terkenalnya gara-gara cowoknya ganteng-ganteng, cewek juga cantik-cantik.
1: Oh, itu yang menjual film ini.
0: Betul, dan nanti bakal di reboot atau dibikin ulang gitu ya. Oh, nanti kita bakal ngebahas lengkap di jam 7. Jadi jangan kemana-mana.